0: Syok.
1: Kedengar FM hebat, syoknya edisi hujung minggu lebih hebat lagi. Syok di rentak segar bersama saya Syukri di pusingan yang ke... tiga dan jam yang terakhir pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda yang baru saja mengikuti kami di saluran radio berfrekuensi 94.7 MHz. Ya rakan pendengar, di sini ada satu lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Konti Kedengar FM daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat pagi hari Minggu DJ Syukri. Selamat pagi Elvia, selamat bertugas bersama juruteknik Kedengar FM. Hebat syoknya. Sudah sarapan kah DJ? Belum lagi kah, harang saya sarapan lepas bertugas. Hello, hello semua rakan-rakan kesetia Kedengar FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kedengar FM. Setiap hari siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kana Rumbai, Floria Johnson, Elin Kemabong, Runang Skim Tomani, dan adik sepupuku Resi Ramina Ropoh Adi Burnai Darul Salam. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuacanya baik, sama juga di sini mentari sudah pun keluar, sudah cerah-cerah sikit, ada sudah haba untuk dapatkan vitamin D free. Sekarang sedang bersiap ke gereja jam 8.30 minit kio, dia bilang. Terima kasih DJ Syukri, info-info dan lagu-lagu yang siok-siok kio. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia, God bless to you too. Dan jika ke gereja, hati-hati di jalan raya, jangan kelang kabut sangat, pelan-pelan biar sampai asal selamat kan. Jika ada lorong-lorong yang ataupun simpang-simpang yang sibuk, kita tengok-tengok dulu jalan. Kalau pejalan kaki, lagilah bahaya, tengok-tengok kiri kanan dulu sebelum melintas. Kalau ada jejantas lagi bagus, ikut jejantas. Terima kasih Elvia atas ucapan doa dan juga dedikasi kepada rakan-rakan beliau. Saya harap Elvia sekeluarga sehat-sehat saja dan selamat beribadat di gereja pada pukul 8.30 menit nanti. Baiklah rakan pendengar, kita berhibur lagi di pusingan yang terakhir ini dengan lagu seterusnya daripada Seraya Merah, Angkasa Raya di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat syoknya.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan pribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Now FM.
2: Halo kepada pengguna jalan raya yang dihormati, memandulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan ikut perasaan, nanti menyesal diri sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingat orang yang tersayang. Pesanan ini ikhlas dari saya, Jore Joseph.

Kenapa FM hebat cok? Nyaren tak segala di si hujung minggu lebih hebat lagi cok. Ya rakan pendengar Kenapa FM, selain daripada mendengarkan kami di radio, anda boleh juga ikuti sosial media kami seperti Facebook Kening FM, kerana di sana ada update-update, poster-poster dan juga info-informasi yang telah diringkaskan untuk pengetahuan anda, tatapan bacaan anda seharian, seperti beberapa rumusan daripada Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari Jumaat lepas, di mana antara isinya adalah berita baik untuk graduan kita yang ada membuat pinjaman PTPTN, beban PTPTN diringankan, iaitu penangguhan bayaran PTPTN bagi peminjam berpendapatan bawah RM2,500 sebulan, bayaran minimum RM50 untuk gaji RM2,501 sehingga RM3,000. Manakala diskaun 10% dan potongan cukai majikan diberikan untuk peminjam tiada tunggakan dan majikan yang menampung bayaran balik PTPTN pekerja. Dan ada juga berita seperti berita gembira untuk ibu bapa, iaitu bantuan awal persekolahan BAP dinaikkan dari RM150 ke RM200 seorang murid. Jadi penyelenggaraan semula semua jenis sekolah, dia bilang. Dan selain itu ada juga pelepasan cukai individu kini sebanyak RM12,000. Had pelepasan cukai asas individu dinaikkan buat kali pertama sejak 2010, iaitu dari RM9,000 ke RM12,000. Skop pelepasan baru diperluas, ada penjagaan ibu bapa dan datuk nenek merangkumi semua perbelanjaan, langganan AI, vaksin dan kos haiwan peliharaan angkat dan rawatan selepas bersalin, kasut sukan dan yuran tuition anak. Dan itu adalah antara-antara yang dikongsikan di Facebook Keningai FM, dan banyak lagi anda boleh rujuk terus saja di Facebook rasmi Keningai FM. Baiklah, akan mendengar ada lagi hebahan, iaitu sambutan Hari Apresiasi Taska Kemas Daerah Keningau tahun 2026 yang akan berlangsung pada 19 November 2026 dari pukul 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Datanglah beramai-ramai untuk meraihkan anak-anak kita, kejayaan mereka di Taska dan juga di Tabika Kemas. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada Siti Pajah Amin, Sumandak Sabahan, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, bina masyarakat prihatin. RTM, teman setia anda.
1: Ada produk menarik.

Semalam sabar yang paling cute Rizek. Ya, sekarang sudah pukul 8.52 minit pagi. Kita sudah berada di penghujung segmen Rentak Segar edisi 11 Oktober 2026. Dan sebentar lagi saya akan serahkan mikrofon ini, konti ini kepada DJ Jiren in the house. Assalamualaikum DJ Jiren. Eh, batuk pula dia. Ya, sebentar nanti DJ Jiren akan menemani anda di siaran Bahasa Dusun. Jadi DJ Jiren,

0: apa kita punya cerita hari ini?
1: Cerita hari ini, cerita saya tidak ada tiket mertua kemarin.
0: Kecewa nampaknya.
2: Mestilah.
0: Sama lah. Oke, okay, nanti anda akan berceloteh lah, mendengarkan celoteh di Jejerin sebentar saja lagi. Nanti antar-antarkan ucapan kepada beliau juga ya. Dan jangan lupa pada petang ini pukul 4 kita ada segmen, ada cerita kita kongsi bersama dengan Profesor Madya Dr. Juri Fu, Pensyarakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, bagi mengupas isu yang topik yang diperbincangkan adalah menjana ekonomi menyejahterakan pedalaman. Dari saya Syukri Mahmud, mohon undur diri dahulu. Kita akan bagi laluan kepada DJ Jirin untuk mengawal konti ini di siaran Bahasa Dusun. Saya ucapkan jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu, bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
4: Okay.
2: Let's go.

0: dengar FM Keselim Handa Berasedusun Mantan jam ke siam ke sabun Gisa majam ke padam dua tangan.
1: Nyampai kau dah bayi na jirin mengamalu di kayu in keselimahan baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kepi Senangan Kesaban, kepi Selawat Wagu Medati Keselimahan Baras Dusun Kini FM. Tadau baina, tadau ke turuk. Tapi anda titik ke pada misal tulan ke hapat tahun 2026. Insan pagum yang pai kau dah kau saban bena dijajirin mengambil kayu selain ada telur jam ada jam kau siam kau saban gisem mar kita jam kau pada dua tangan auti. Apa lidi musia tu kakal kau dat nyampai dahai hiti da radio Kin FM mantan pada jam kau dalam kau saban nyampai kau dat dijaj syukri. Mengambil kayu selain ada telur jam ada jam kau dalam kau saban gisem nar kita timpu di tinud di. Tentu nada tak nak kerongkodat kepailan-kepailan ki guna menegi. Tentu nada tak kerongkodat sining-sining pangli seginawa. Hai sana suai tu hitin ada radio Kiningau FM. Mayaditi frekuensi siam na bernama patitik tur megas kena FM hebat syoknya. Apa gelidi usika tak kodat minamangun tu nana tak kodat keledasan dat ka saban bena. Dan antara kodat kita tangat memenau langan megit kabang mimbar astadung meninggut mata mengintang telinga makinangau. Am lagi pemusarahan am ginau di teledas ke pirat ke sabain bana. Am kumadi ko di topia sedangat keledasan jinan kada di kiluhai maru badu kutur idu walai pengobatan am kalkak kakal ko dadat mga melutahai tidak radio Kini FM. Isamar kita jam ke hapadam dua tangan auti. Dubaneti rahagot pipirat ababaya nulut hitid konti ke sabain bana begal asari ar kita jam ke siam hapadam lima minit ke sabat. Kalau musiti ruputan kau ngoyong-ngoyot tawan mantak tadau baina. Mangun lagi pelamusa getang negatar kata jam ke siam telun hapad minit ke saban. Megal kasari ari kata ta jam ke hapad misal ke saban kelembus kabar teniba. Tada baina tada kau turun megal kasari ari kata jam ke hapad misal padam lima minit ke saban. Arti tak babayan mikutuk kudau. Am saya ke babayan nulutid gonti ke saban baina tadbinai. Tentu nada tak peperuang kudat kepailan-kepailan kiguna menegi. Tentu nada peperuang kudat sining-sining pangli seginawa. Hai sana suai tu hitin ada radio Kini FM. Merti frekuensi siam nabar nama patitik tur megas Kini FM. Kuhai aramai ba. Mila kau dekat dapatan pasan, merti WhatsApp Kini FM. Hai sa-isa siam, lima walu siam, anong walu, anong walu. Saya kan mila kau nagi dat makinang udahai. Merti RTM klik. Saya kan siam nabar nama patitik tur megas Kini FM. Kuhai aramai ba. Mama karena tim punai toko di keperangan Sinding. Sinding pinampatan di Raina Rupin. Jaya sore digusip negi Jailis Kundaya. Raitanda Tinaru Dusun. Sedengah gusining mata di Versville Nani. Kini FM kuhoi aramai bang.

0: Kinangau, sining-sining dusun Tongolumbis. Kapal Kinangau, siap na pada 4.2 MHz.
1: Kilabos makinangau, sining-sining Pongolis sa Kinangau.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Benete jam ko siam tanuna pada isa minit ke saban kya. Aman ko dah kya. Pulung busa getang negata ko saban pena tapi na Michael kasarik ya. Jam ko siam tanuna pad minit tapi na inga. Penggor pang ais naramit dahai ka right ditit. Getang negata mon tak kada baina kya. Tadi dia mekiampun aku tapi na. Antak ada tadau swab ya. Yang dat ke habadam 2 tulan ke hapad tahun 2026. Harakan tak getang dah getah swab ya. Tapi nak korpang pun sekarang madik itu kakal kodat yang paidahi tidak radio ke FM. Arti pasan naramitku mentadi amankan salam Malaysia Madani kasih ya. Assalamualaikum Malaysia Madani kumadika di jejirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sedang anda paparlan kerja hinad konti mantadok hidid kampung baginda kaningau. Manu kesehatan memasan kepi senangan kesaban hidid tadau ke turu. Kumadain sedang di maikinangau alansan kasari dan lidas ngingis kasia. Kumadika DJ hinakapu kakia. Kata lingai dah makan kesaban kadiamankan. Posiko kumadika amankan. Musiko ni kumadensa nanda mengikinau di Tio Radio Kene FM. Kamu ada kau lihuai dan makan dah kesaban kaki ya. Makan kesaban, minum kesaban, magawitat isaat kilidasan, isa kegerisan kia. Lalabi payah lebih papanau keraja datawaga tetadau bainak ya. Mengisahan dawawal kia. Ya lain aku nak anak orang wawal dah bainak ya. Pesan wawal kaki wawal karena pengak ika kamat dat apa mensai pemensai dat walai di talaid kia kela kai tengah negara deh minan tembiah kayu i tengah lingkang nagi ngenaruh i tengah lahis nagi ingkulitanan na mana pesan dia irna kami enda wawal kia. Ita nga paring-paring nga wawaal lagi kya. Manda tinakap kya. Manda suliw, manda talig kya. Ang ikaw pagiwawal ka. Ang ikaw pagiwawal ka na pa nga irinat human kya. Manda tarigi, manda tontam, manda ano gyari di. Manda menimburulo, manda tutup tiang kya. Irinak may nawawal kya. Na, ita merasa menggulung-gulung iwawal kanga i kayu di sumununig ka i talon amit asakoyut nad mantoko siliha sebagai pemensa mantoko pemensa datang walay-walay dat ikabun kya megal ka tanga watis tanga negardi tanga lengan kya kagayaan dalangan mantako ingkulitan toko berga iyo man da kayo pilih italize lahis kalabid ha pada kaki kya pilihan da kayo italize lahis sa man ingkulitaya man na pasandiha kya no at panasabap dat man pasandiha ira na pa nga patihis kya patihis di tuwan na iswang di tuwawalid di kya nagi mengingahan ganin naman sigira may takausahan kya man tako saan ng mulid ang dua minggo tay katalo minggo nga katihis na ng wagin iwanag kya diri kami ang nawawal jam kasiam talo na padam 5 minit kasaban Jaliliah Gayam langadan ako na padika sotan nga gusto ning matadi Alice pinapatan ni Morin tay Karenz pintutunan doid piupusan nagi Henry Jean Magital pinamatan di Patricia Subal nasip au kapitunod kurto akatalat palad go to binay karamit kan ti dito sin kaya kini FM ko hay aram may ba.

0: Kasalimbahan Boros Dusun, Keningau FM.
1: Yang ada pihak sining dan kota otak yang ada sining yang tadi Henry Jean Majital pinapatan di Patricia Subal nasib awak kopi tunud apa udah di narong otak sining yang tadi Alice pinapatan di Moren Taika Renz pintu tunan doid pipusan sining yang tadi Jaliliah Gayam langadon aku no podika kak ya bini kuih tatan bini di jam kesiam apa tak bedang 1 minit kesaban itu dah kainan takau.

Dan misa tulan ka hapa dahara duat kidayanan da tak pernah lodan darah hak ya. Ara kita dua kinayanan da pernah lodan darah hak. Kaya nampak kumaisang ay gereja Katolik Kampung Tuhan Baru Kaningau ya. Latimpo na jam ko walu tulun hapan minit kasaban gisamar kita jam ko hapadam dua tulun hapan minit talib tangadaw ya. Kaya na napag gumaduwa na tadaw bayan na tapinay nga hiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Kutimpun dako dua jam ko dua sasadapan gisamar kita jam ko turu dato tuang da tadaw bayan na ya. Engga na pia dua kinayanan da ke peneludan deraha tadaw bayan na. Apa dah misal tulan ke apa 2002 apa dah menam kia. Aku ini dapat kumaisang hitid gereja Katolik Kampung Tuhan Baru Keningau. Ketimpun na jam kawalu telu napad minit ke saban. Nakatimpun na ditenu kia. Bisa mempubusan jam kawadam dua telu napad minit talib tangadaw kia. Kaya dia napad kumaduwa hitid Bataras Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Ketimpun na jam ko dua sesedepan gisemar kita jam ko turut dato tuang tadaw bainag ya. Kumari kau di narikat na timpuk ya. Intangan na kayo obok di Taragang ya. Alala bainag matigari hai kaki ya. Daika narikat na timpuk ya. Alala narikat na timpuk na menelod darha. Oh, mayu pwede malapan menelod darha bainag kaki ya. Saduk-saduk dapat kayanan niti di gereja Katolik ya. Amai ko hiti Bataras ya. Segera panang toko na pinapin ya. Manta di bunga raya ya. Manta di liaw laut, liaw ulu. Hiti kirakot baru, hiti dakikiran, marampung. Hiti dranggom, hiti semangkuk ya. Kapayan baru, kapayan lama. Iti gasaban, iti driting, takad, nuntunan, iti dumpasan kya. Nila ko drumikat iti gereja Katolik kya. Rumi kat kau na pag kya, ay sa tulun dato tagad kya. Nama-nama di kayo da magyum da taakanan na gumamanil pa dagang hila kya, tabi nai. Nama-nama di kayo da mga panulod daraha, tabi nai kya. Saya mila isai kaila ta daw baina ialah memerlu datan kia memerlu derhad datan mana tahu semanu kia akan ke toko ngai tanganak toko teka menaki datan kia memerlu raha bagi hupuhup toko kia mana di jam kasiam 5 na padam isa minit ke saban tu melebus kagu da temakin angus sinding harapasan ngaman pelembus apasan teno telus sinding misusuhut. Sering mantan di tesin J Masawat Rubatku Dikau. Rubatku Dikau kak ya. Tinaruki Maragang. Juhairi Rasimin lisiku pitong petimperan nagi Roy Bloren tupusku dikau.

Dohim Gabin mantab kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay.

0: Kinangaw pa silimbahan Moros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan. Atau melamun suka sedih mata di Wenceslaus Justin Nipus sama Dokudika.

0: boros dusun Kelilau FM. Karena hanya frekuensi yang berempat titik turun megahertz. Kelilau FM.
1: Karena biasa sending naroto kau tahu dikit sending mata dewa yang selalu jusin mupus sotomod okudika. Ampun lagi sending mata di jusin sikin mupus kita segisa memenangi Francis Landong longgoy bising kafaro. Amin gue tatan menit jam kapat telun apat menit kesaban hiti dakainan takok ya. Amaratit kapailan karetit ke pemerintahan tadao apresiasi tabika atas ka kemas watas keningau tahun 2026 ke pada udat ke pada siam tulan ke pada misa tahun 2026 tadao ke apat ya timpun jam ke turu ke saban gisemar kita jam ke lima sesedapan kaya nanapangai ti Dewan Masyarakat Keningau kumadigwi di taisang yang timpu di ti tai kakampai dan ababian iti kadalingai tulan dat dumental ya masamusut iti pasan naramit ku manta di Junaidi kapisaran saban kumadia di Jekas ya. Kabisanan ni kumadika Junaidi, assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi senang anda papalan kerajaan yang konti kasih. Mana kesihatan masan kumadat kedua melengko. Kerangku om negi tangan aku di kampung. Tantan ketinggal gantinan makan dan tubat ama apa kasih. Malingan kumadat kerangku mupus aku dikasih gisam kasih. Kumadat tanganak ada kalian ku kasih ya. Musik kau madika DJ, musik kau nih kau madika Junaidi. Bagi nato apa gus ini mata di Wilson Malang. WhatsApp ini tutunan Gobili Luli. Maki ampun aku dia am negi selvirus imping keposian id kakadayan. Kini FM ku hoi aramai bang.

Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres dusun kuhai aromai bo.

Siti Panjamin, Sorry Sorry na po. Martin Thomas Osorodika. Apa pesanan dua kasih ning diti arang otok-otok kabar tini bar kita jam kah badai misa kesabar kini FM kuhai haramai bah.

Nyampai kau dah hab bayna jirin mengamalu di kayu in keselimbahan barat sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada titik turun megahertz.

jam ka para misa kasaban. Assalamualaikum kapi sarangan kasaban. Bayan nanti kalambus kabar teniba montak terau bayna para misa tulan kahapan. Tahun 2002 pada manam pelambusan ku Wajirin Mansur. Belanjawan pegun 2002 padam turus sebagai belanjawan komprehensif di Kano menginggan kawasan kosinan magigian ang papakita kegiratan ekonomi pegun. Bayan Menteri Datuk Seri Haji G. Nor minaboros belanjawan di Kano kasanangan kumat kinsanay magigian Malaysia maya pengingkurian cukai am nagi pengunuan insentif kuat penjawat awam dudumagang om kinsanay magigian. Nombor seti serat mengintang maya mitilambus kepain talangan belanjawan pegun 2026 turu idmenara kinabalu di tahun di tadau ke-5. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim omisya panagi Menteri Kausinan sera pinain talang belanjawan di lamina beras sabakakal sebagai duru mamit kepobian peruntukan pisempuruan bobos tagayo nyampai ginemu hapudung walau titik 6 bilion kuma tahun dumental. Ginemu dila papa kita kini kasan seginemu 6.25 pihatus pegalan hapudam turu titik 6 bilion di nakabi tahun diti. Suai kaila Luguan Menteri minaberas projek talun-alun in Sabah Om Sarawak katilambus miampai kepabian seginemu 3.3 bilion maya belanjawan 2002 padam turu. Luguan Menteri nga nakaberas pisagaan perintah maid papilipat ginemu tawaran tajaan kopisan surpu awam JPA kumat susumikul mantan Sabah Om Sarawak. Kereta ngisaman papagirat sistem taden lotirik nabarisya perintah nga kasaga papanau pamasangan sistem statik senikronos kompinsta statcom di pencawang masuk utama dom road om negi segaliud miampai kos seginemu 204 triong. Nama jila projek talian kapa tadan Southern Link Peti Lembus sebagai delang timpu tanaru maid mengintang kapal panahai tadan letirik in Sabah ka disia. Nakara negi maya Peti Lembus kapain talangan belanjawan dilo miagal ke mengupain menteri Idatuk Seri Masidi Manjun menurat perintah pegun Idatuk Zainuddin Aman mengungup menteri negi tupisar kanan perintah pegun. Kementerian Komunikasi memarami tersenong kepentalangan belanjawan 2022 turu di pepampit mengisuai inisiatif insiriba Kementerian ini. Menteri Datuk Seri Fahmi Fazil minaberas pengintangan belanjawan baina diti sebagai pepegirat infrastruktur digital ampir mutan langkat pepatongkap kabar nasional nadi amnegi industri perfilman kinayanan. Megal ke pengiktirafan sebagai nadi kampaino suang pepotir dan usahawan ikinan pedalaman desa Melabus kakadean. Kementerian nga nakarait pengiktirafan kumat kapapanahai palan jalinan digital pegun jendela fasa kedua kebangkalan memensai infrastruktur digital di Telebi Dagayo negi program kabel id saralam rahat salam di Popi Ramut Semenanjung Sabah Om Sarawak miampai lebih dagirat. Karena industri perfilman kinahinan dan beras desia kepisuaian tusin pengolihis kumat tayangan film pagigitanan teta itanapi sempuruan menganut kesimbayanan kumat pemain industri penonton. Nurbanisia serad it papaintalangan belanjawan 2026 turu di pinintalang Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim id Parlimen Tadau ke-5 di Nakatalib. Pengupan kerimpunan sinikulan BAP nakaingkas matad hatus RM50 kumad RM200 kumad kainsanay susumikul kumad sesi sinikulan 2026 turu menagi kumad paikirad 5.3 riyong susumikul miampai kebabian isa bilion. Luguan Menteri Idatuk Seri Anwar Ibrahim minaberas kiningkasan dila pepamilah paganakan di kihara apat tanak karamit walu nahatus maid menguhup
pemoderpian sinikulan dia lah. Tu mano di luguan menteri perintah nga peposa dia ke pobian walunatus turuna padriong kumat kapa panahai rancangan makanan tambahan te ke RMT di pepatikid lebih walunatus na ribu susumikul. Kawayan suai perintah kasaga menganud elaun sara hidup 2,500 kumat susumikul tingkatan 6 kepirad kadar elaun di aramid susumikul matrikulasi. Lang dila petikid paikiran siam na pad na ribu susimikul tingkatan 6. Maid magalay kampay mitangan isuang papingkas kualiti kat kanatadan sikul tabung sumangan wang awam sekolah man insanangay maid pengobian sukarela kemulihingan alumni om negi maigian kanu gunaon kumad operasi sikul paginsanangkan kakamot pemulihan kakamot om negi kapapanahay program susumikul. Nama dila Datuk Seri Anwar Minabaras perintah popenggaya pengunuan penghupan menguhup menunduk kumad 200 sikul tersiriba maid mengingkuri kesusahan karaja perkeranian menunduk kadesia pengunduan dila keinggaya maya fasa sera penilaian kapanau. Piramutan strategik mantat perintah media perlu ketilambus kegirat maid mengintang kabar karait dasar menegi program perintah pelembusan miampai atau tepot kumad magigian. Menurut pisempuruan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab Minabaras, media akan napakas sebagai pelembus kabar perintah ngakasilun negin piramutan mantat kumad magigian. Nabar Siti id malam strategik persekutuan media Sabah JASPEM 2026 id Kota Kinabalu. Kadisya komunikasi penyukab om kepatunian kabar dia pangkal mengintang dasar perintah retian om negi manganud kasasanangan kumad magigian. Itimpu dilanagi Datuk Razali Minabaras penambarasan media perlu intangan sebagai kesimbayanan baik menginsenang kehimbaguyan apa pengkas mutu surupu awam akan ko sebagai perlu kanggahan. Saika penambarasan media milan silihan sebagai asas penginsenangan kepaharaan surupu kumad magigian. Datuk Razali Minabaras ulang piat perintah media amu kihara pengintangan di mirad kedua-dua perlu papahara kepangkalan magigian. Kadisia permutan profesional komunikasi penyukab tumilambus kegirat maid mengintang kepatunian kabar perintah kakal gihara. Datuk Razali bersara wajib dat kah bermapat tulan kah paditi serat pengkaraja sebagai penjawat awam selinai telunah pad tahun. University Malaysia Sabah UMS papagirat sebagai platform wacana strategik serantau lebih baik suang hal dasar labus geopolitik koting ligan ASEAN dekat Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS I Profesor Dr. Asmadi Idris Minabaras program PRAF Forum ASEAN French Policy Forum 2026 memoderapi mahasiswa tumuguang forum utama di tulan ke hapadam 2 diti. Nebar seti serat pinapahimagan program pra forum idi id Kota Kinabalu. Program dilamu kaperlan pagi alanan pemusarahan karet pirmutan ASEAN kenegaraan negi pengumbalan geopolitik geoekonomi. Inisiatif idi nga pepaintalang komunitas komitmen UMS papahara graduan ki wawasan global ki kemilaan diplomasi kanu papabi kumad pembangunan serantau dakara negi konsul hal ehwal ekonomi 2 konsul general Republik Indonesia id Kota Kinabalu I Ari Adiati. Ingkana kabar teniba nul di Hector Rezamit ang pinadalinku montok keselimbahan Boros Dusun Kenia FM Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anam kasa ban mempai ko di DJ DJ Syukri pinapalambos ko sa Liman baras sa Malayo sa lindar talo jam kaya renta segar manta da jam ko anam kasa ban gisa menar kata di timpuh da jam ko siam kasa ban di teno sa lindar talo jam kaya om jenutunan ko kago manta da ta jam ko siam kasa ban apupusan gisa mar kita jam ko pedam dua tangan dau kuhai aramai ba di jajirin mengambil itu kayo kaya kadalihuay nagi tapi nai kasliman baras semurut intara jam ko peremurut tangan orau sabi rajam katalo ramai miampai ko di DJ Iza pagaya mantakau monsoi omar kita jam katalo sedapan kadalihuay tapi nai DJ Aida mengambil itu kayo selain ada tapata jam ada jam katalo sedapan gisa mar kita jam katalo tuang santai petang nagi harmonika apa niti jam ko apa di misa padam telu minit kesaban pisenangan aku madi ke densanan kaya harmatui minum-minum no kopi kaya namat kopi-kopi kabun namat namat ponderang kaya papatalim-talim do tumas taika papatarakas da linasu kaya papataka papatarakas lida so papatarakas da tumas bagi ya siya aku madi kayo kaya papatarakas da rongos kaya namat-namat da gida harmatuat akan-akanan kaya i makanan ringan kad bersesuai mamusaraw-saraw nung nukapia manda kayo ansaka da tadaw bay na manda ka na da at pitang adaw om kumani kayo di temas-masa dat mukab na gida at kakaroy kaya pasirangan dat makan kaswaban kaya alansan da da takanan di magawit kalidasan tinan am nagi kagerisan tinan may dat mamurang paguda mamurang pagud kagerisan tinan da kayo dat papatila muskaraja gisam pupusan na tadaw bay na gisam sa sadapan kaya malansan da dat alidas kaw ngay tensanan pemusaran ni talidas ginaudit payukab nagi lidas ngaya at kawaya anda man kita na umanta di kanihabay na nagi gisam sa gisam may natin jam kapag namisa pada mapat minit kasaban asanang da kano maginaw sining tapi na sining mata di fresh if landong pasan ko di ka nagi iso tengago sining mata di just ready gusip sumandak talawa kini FM kuhoy aramay ba

0: Engkau biasa sining, naro tahu tu yang ada dia sining mata di Joslian. Atau malut ko hilang sedu. Boleh di naro tahu sining mata di Rizwan Abdullah nak kawusu aku mupus dika. Am lagi sining mata di Raitim Sitim Bandaran. I teritanda kada pasalah kina rahingan. Mereka tatan meniti jam khabar misa apa tabadam turu minit ke Saban. Hiti edakainan takau.
1: Keningau FM. Sining-sining kusun tangan lumis. Kau selimbahan kurus kusun. Akal mo kinungaw. Siam na hapada mapat.

Kamayan da, timpampad-pampad ako na di dat kasalimbahan baros dusun kina FM tayo bay na kya. Pada misa tulan kahapad taon 2002 na pada manam. Kura kakang ko di tulan di nakatalib tayo pinay timpu amo o purimanan kya. Bay na di hitit ako na tulan kahapad. Dua patulan kya. Apa dah bermisa? Apa dah dua? Dua patulan nam. Lumang tahun di tahun 2002 na badam turug ya. Hello DJ Jirin siyaw. Nampak tak kumpin apa tanda pasan. Rekat kumpin tadi gereja kan di Elvia sama Eva. Oh mengurak ya. Oh mengurak ya. Erinat, kamian ko kaya aw primanan da timpu tumalib to binay. Matadi di may toko getango timpu to kau to binay. Gatango to kau timpu to kau dat i manikitikit ta daw. Sa mi ni takatalib nga ko i opus na sikira da isa man kaya. Rekat pa timpu pon mundorang to binay nga gatango da ko yun na timpu kondarangan kaya. Papalahilay sa tinan, papalahilay sa pamusarahan kaya. Nama-nama di kayu dat i mundorang tapi nai i sa timpuk ya simbayanan dat

di tangan nak kata mak ada pemberes melahing. Masih melahing menguhat lagi kia. Harap buk nuanduk kan tak kia. Dah sebut mematuhi kasut dudik kia. Kadang-kadang dintai nak lapak lagi itu binai. Masih mintaan takut, intaan takut kau yang datang anak takut kia. Lebih tang anak datang dulu tu agapi. Ya kata mak kia pemberes kia medasi dah tegak-tegak dan kia. Aku pasaran dapat binai ngat anak dapat tandu tu binai ngat biar di arapat dapat kopi tang anak tandu ngat aku madat kusai tang anak dapat kusai ngat arapat dapat ku madat tandu ben ku dapat ngat anak dapat tandu ngat arapat dapat meleng dapat kusai amat tandu dapat ngat arapat dapat meleng dapat kusai kia amu kur tu mi kali dia tu binai. Mampeng korupat tipi nai, siya sigara dahara boros kiri takopi ya nak ontok suang gina udah kayu tipi nai. Siya lagi sigara dahara pasan-pasan di tanah kelembus, ngaran-ngaran di tanah dawat tu yang tulin tamat amegidu mantan kesalahan. Atengi anan kue dua sining misusut si ragom, kasarahan ku dikah. Setengah ku sining mata di aben nukur ali, alala siya Elvia samai paran aisa dat dia timpuk ya. Ay sana ditimpo siya o siya o siya o. Am sumuli tamulut pakarja di J. Izzah selimbat beras semurut. Mata ada jam ko berum dua tangan. Aku kisah merkita jam ko. Jam ko berum dua tangan. Aku kisah merkita jam ko telus sedapan kia. Am kan ada gili huay. Selimbat beras semalayu. Mata ada jam ko telus sedapan. Kisah merkita jam ko turut tatuang. Nui tarat may toko kadai. Alingay takaw. Rata ko po sa ang ginawa. Ang dito sanang may ito ko na da gampiya sabagin isa pamitanan. Sabagin isa at panantunukan ko matatang anak ya. Manta ko po tunukog ko matatang anak. Pengka o sanang, pengka aasanang. Pengka amilat ako da woyan. Pengka amilat ako woyan. Kantag ya. Mama, tamangay ito ko lirisantinan. Tamangay ito ko at katingalagantinan. Manikit-dikit timput ako daw at manamang ko tingaligan am nagi oh yan na tinanta ko sa nid gisam kapi salat kagag ya mantahada di jajiran assalamualaikum salamnya siya madani hinako po damat.

0: FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Igondo ke kara takau pat magirong rajingit rusa sangulun setopotno mambuni iora gogotno gumula rakaban salan ruguangno malaut selaka malawo iono mangkait traliga grumental ondok matang lion babason amsungkan kalau poloson ilo gumula galama tayaron takau masa takau manginning mangani era ragu-ragu monsai manimayo am kalau mangu amun mansul guang kalau tolonon ambuli nayo pagapu takau raka paganan takau no rapa sambaloi rangan ondo intopoton kapam makindangan rapakar kaligakan mental rondo karan takau makindangan salah kata tandu itakau malawo kak ginio ralan kesa mamali internyo rapa gonong itakau mokolonggom rongogon aration am kaluagan mampajingit ramamis tojo.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin kan sayan aparalan rasembayang fardu zuhur kosan lepaka muslimin am muslimat inayan ra asatu.

Assalamualaikum kan sanda uroh itu nakasukuta kan ora uroh minggu dia hino operam sahari bulan sila kau poro ngari borong para monom ahondo ruang operam siam Rabiul Akhir 1400 opor ambalu hijrah. Ampah kaka kosong darah itu rajam kau poram ro apat ngamini tratangan oro pakataka Islam na paralan ras sembahyang fardu zuhur alibung nu keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasramin pakai karena kaya karako di Jeza. Rayu sasi simpung amarang ramai raka salula andrahu numurut da oroh itu. Syukur ajam katalu ramai. Ampa ingko nangara rangan karaja rara itu li raka salula andrahu numelayu rentak segar. DJ Syukri tini malimpun rajam ka onom syukur rajam ka siam rasu suav. Amsinu menuhina bahwa orang anang karaja DJ Jirin raka saluran rahu nudusun kuhaya ramai bo itu rajam ka siam rasu suav syukur rajam ka operam roh rara itu li. Kan saya datang anuoro ramyun pak kakak paili ramyun angitora bilin moyun mai WhatsApp mai ranumbur loh sa siam lima valu siam onom valu onom valu amroy staka pantinga samang kini ngotaka pura ruarimbai yohino rimbai andu ininga andrimbai ri Joseph Tambilio am ilori lai makiat am semunuhin bahu rimbai intori aliong larindang rimbai ampos nang kubayawan. Rayu Semai Ramora, Kenio FM, hebat am sioknya.

mangi bolo kapam bule rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyuk kia amnek membatik malat sor ram media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintepatan rainan galama lumawo mental lumawo.

malaut am masilukan. Mokono buangno, masagak maminat da inan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rana suangan. Imbolo salak ka pangkurian. Yono, rondo pilat ondo kalama kito. Amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

Jam kasa ratang noro am kansayan Malaysia Madani itu no aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Belanjawan negara 2023 inilah yang belanjawan komprehensif ra akalap apalangkara kepahanan usin no ulun nasuangan am apa intalang ra kapiratan no ekonomi negara. Kinian Menteri Datuk Sri Haji Jinor Nambala belanjawan hinon ana akrakan sen ra kawi ulun amahun Malaysia maya ra penuunan no cukai ayuk penakan ra insentif ra angka karaja awam tayar angin intalan am kawi ulun nasuangan. Yo Nambala ra hinilin alivos na hilong ra siaran langsung pahayaman belanjawan negara 2023 ra menarah kinabalu ra oro kalimo. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ayuk Menteri Usin Nambala Sabah nantu usra angapuh ra pemalairan Persekutuan Mayu Bonsoi ra suang operambalu titik onom ngah bilion ringgit ra upuk matong. Siung hinon apa yang talang raka singkatan suang onom titik ruang operam limo ngapiatus intora operam tulu titik onom ngabilian ringgit rah pinalair ra upok itu. Perdana Menteri Pono Nambala projek Sangkul Ras Sabah am Sarawak kulimanin patu uson ra pemalairan suang talu titik talu ngabilian ringgit mayara belanjawan ruang aribu operam tulu. Perdana Menteri Pono Nambala ra akunan noh parintah ra nama ruang rasuang noh tawaran tajaan upis perkhidmatan awam JPR rasusumik kul intora Sabah am Sarawak. Asungai terhot apa pirot sistem lutu elektrik. Ia nambalah parintah nangakun da pembaalan pemasangan sistem statik Cyclonus Compensator Statcom ra pencawang munsop mayo damrod am segaliut raloho suang 204 juta ringgit. Lile warahino ia nambala projek talian pangitaran Southern Link kulimanin pinatuus ralako timpu awar ra amarandan ranantu usan nolutu elektrik rasaba. Pono nahilong rasiaran langsung pahaiman belanjawan hino yo hino kumarua kinian Menteri Datu Sri Masidi Manjun setiausaha perintah negeri Datu Zainuddin Aman kumarua kumarua Menteri am pegawai kanan perintah negeri. Kementerian Komunikasi Nangapura Kansen no Pambalaan Belanjawan 2023 nakaya nan salinut insu upraliwi Kementerian Hino. Menteri no Datuk Sri Fahmi Fazil Nambala belanjawan rapat itu apa mahulu apa pirotra infrastruktur digital ampa sindanganan pusor pemalailan ra aho nasional nadi ayuk industri perfilman amahun nakaya nangakunan ra kerajaan no nadi ralom apa singkot ra usahawan ra liliut pedalaman desa Amlusar Bandar. Kementerian Pono Nangapura nakakunan rapam baalan pelanjalinan digital negara jendela fasa karuo kakasipan amba alra infrastruktur digital ra alabi mayo ayuk program kabel dasar laut salam rapa sindanganan nos semenanjung Sabah am Sarawak ra alabi bersepadu. Asunggai tra industri perfilman amahun iyo nambala pengecualian da usin hiburan da tayangan film am persembahan teater ra wilayah persekutuan nan akrakan sayan ra am main industri am ulun ahilong yo inambot nalivos pahayaman belanjawan 2023 Rafi Nabalano Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ra parlimen ra oro kalimo. Insup mahulu rasikul BAP pinasingkot intora 150 ringgit ra 200 ringgit ra tukir susumikul rasesi 2023. Amtus anak akrakan sayan ra 5.3 juta susumikul ra pemalairan kawi suang sa ngabilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Nambala kasingkatan hino apakah buli rasulapan sino apat dalaing angapu suang valu 100 ringgit ra angin suupri ilo sumadia ra pandulian no lalaing sumikul. Perdana Menteri Nambala perintah pono nana diara pemalairan suang valungatus tulunga opor ngajuta ringgit ra pembaalan ra oloon kanon rinuangan RMT ra anna akra kaansayan ra alabi valungatus ngaribu susumikul. Lili warahino perintah nangakun anna akra ilaun sara kayahan ruangaribu limongatus ringgit ra susumikul tingkatan onom ahondora intof ilaun noh inapu no susumikul matrikulasi. Lakohino kulimanin anna akra kaansayan ra alabi siam ngaopor ngasusumikul tingkatan onom ra alansan ra bayaan no ulu nasuangan
Ralom apa sing kotrakan saya nolibung sikulan, tabung insup usin awam sikulan kulimanin ko onsoyon, ra insup no ina ama, alumni am ulun nasuangan, ala pakwanon ra operasi sikulan pangan saya ra kalangkaan, pangaliran da kuliamos, ayo pembaalan ra program susumikul. Lili warahino Datu Sri Anwar Nambala, parintah kulimanin apakah ya ra pangalapan ra kumaro angungubas ra ruangatu sikulan, ariwi ra asuang susumikul, ra apatuun ra kepahanan karaja pangkaranian no angungubas. Ya namala pangalapan hino kulimanin pinakaayo mayar fasa nalibos pahilayan pambaalan ra akampos. Pasindanganan onsoy-bonsoy no parinta am angaho linansan piroton ra amarandan ra aho atopot asunggay tradasar ayuk program no parinta pinasuku ra ulun nasuangan. Setiausaha Persekutuan Sabah Datu Muhammad Razali Wahab Nambala angaho salakayak apasuku ra aho no parinta hinopono asau kra pasindanganan no parinta am ulun amahun. Ya Nambala rahinili ra londom jalinan onsoy-bonsoy Persekutuan am angaho Sabah Jaspem rongari burung paramonom ra kota Kinabalu. Yo nambala komunikasi aukav am pamasukuan ra aho atoh pot akasih praamaran dan radasar no parinta alap aratian ayuk anak akrakan sayan rah ulun nasuangan. Lili warahino Datu Razali Nambala suai valara angangaholi nansan ilayan ra kaluahan ra apakahon suai ra karaja ika alaba am apa singkot ramutu perhikmatan awam salakah rondo kararawan hino rakoson pambalaan ra angangaho ra abuli asau kra asas pangan sayan ra pamasukuan ra karaja ra ulun nasuangan. Datu Razali Nambala ra paat pono parinta am angangaho ika ahondo pamahuangan karoro inan linansan apa mahulu ra kakasipan no ulun amahun. Yo Nambala pasindanganan profesional am komunikasi aukam linansan rayus piroton ra amaran dan ra pamasukuan ra ahono parinta tuus aka ampos. Datu Razali kulimanin apincin rau permapat hari bulan sila kau perhitu nalivos nang karaja raboy talu ngopor ngopok ra angka karaja awam. University Malaysia Sabah UMS apapirot rakaraja noh rawacana strategik serantau mulu penoralom isu dasar lusar geopolitik am pahampinan ASEAN. Dekan Fakulti Sains Sosial am Kemanusiaan UMS Profesor Dr. Asmadi Idris Nambala program praforum ASEAN Fogin Policy Forum Rongal Buru Onom Pono Anadia Rasusumikul tumalupak raforum mayo rava alin rasila ka oper amruo hitu. Yo Nambala rahinili nalivos nang impos ra program praforum hino ra kota Kinabalu. Program hino angukab rah intok pambaliran ra pamahuangan asunggai terapa sindanganan ASEAN kenegaraan ayuk kepahanan geopolitik am geoekonomi raino. Bapal hino pono napain talang rohohot no UMS apaula ra graduan sino wawasan global sino kepandaian diplomasi am akalulu amaruang raka singkatan serantau. Pono inatong konsul hal ehwal ekonomi ruo Konsulat Jeneral Republik Indonesia Rakota Kinabalu, Ari Adiati. Hinono ahondo vinon soy rihek zaimit ampinaralin kura rahu nomorut. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2000-2005. Ia gini pelan strategik Puan Mawar untuk namalit ke pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2000-2005 dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia no reformasi pendidikan awal bagi kita bal pagu no matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 raka segan kalama.
1: Lembangan Amalia Kapam Malio Basin The Lost World of Sabah Egeri Rapu Rulidut Sabah Undok Melogo Tojo Rabal Rujografi No Kokosan Rapaliuk Undok Mayo Tojo Ragayono 500 Palungo Perambalu Kilometer Persegi Amlandom No 1600 Tulungo Peramlimo Ngamite Yonangon Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matum. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan maliau ratanati am sungoi maliau ondok tumilis rasungoi kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sur ralembangan maliauti am bujuk untung. Bosai maliau tul ngatampas rasawat maperambalu ngamite ra eko penampungian. Sa pertalu ayuk interakan dayan aru lidu tragitio mabuli pulolowon. Radua ayuk mabuli balon, iginio magi jawat sur ara ketahunan no, kapam jungle trekking, magilong-gilong ra susuit.
2: Merongau kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanah malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo ondo marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malimparang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat. Keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
3: Pengantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
4: Lensa di bawah bayu.
5: Pulau Banggi, rentok nora solo rasaratun luau budat, yohino, pulau ramayo kapio ram Malaysia, rahayun, rapat ngatus apat ngopor titik tulu kilometer persegi. Rasino ulu ninayan, nalabian oporam 5,000 ngaulu. Pulau hino, rasino kukula kaum nakasimpung, yohino, ubian, dusun Banggi, Cagayan, Sulu, Ambajau. Ako lihan ra projek agropolitan Pulau Banggi kensal na nakalap na status tera na tahun 1975.
4: Lensa di bawah bayu.

Ya pagi kan saya datang noro am kan saya nanti ngesamion kan saya akan datang noro am paili remion panginum ala bara sungai rapat oro ala sutu. Amrai no patutuno ko piramion rondo kempen va alin no upis perubatan transfusi pahun pantahan kiniau yohino kempen panakan dalumbak wa alindra oro hitu yohino operam sa hari bulan sila ka oporo ngari burung opera monom kempen hitu wa alin intora jam karu ramai sukura jam ka tulu rah londom amba alindra rondo kadai ra bandar baru keningau. Jadi pak kakak on kaili asiha kapu amsino keluahan ramoi panakra lumbat ambil kamera kempen wa alindra oro hitu rajam karuo sukura jam katulura lombok londom amba alindra rondo kadaira bandar baru keningau. Ampak kakak pilih raimiyo nang ito rabilin mo yun may rawatsap may ranong bulo sa siyam limo balo siyam onong balo onong balo. Amrayos takapo antinges ang kiningo takapura talo rimbay yohina rimbay kaos na kasinalom rimbay ri Joseph am Ilori Silvia rimbay tim bakasanin ko niyo rimbay ri Silibin Bugis am rimbay intori Adnan Amel sumingot dah sumoton.

Rondo intara paliso monsoy am matanda, yakinyo, kalo majanjan patung balos am mangkara raga tangan ro urun bokon. Kalo majanjan ratong balanja rupayag, rio mapandai menali ngapu rebal rurit, magayai am kalo majanjan membali raku plemos kalo matang. Kalo lumimbau, mantunung rakayagan monsoy pat makiman sundur am magayam. Kalo sumaung ra hati-hati pala, pat membal raka patasan. Am kalo majanjan mengalap raka non am inumon, kosan makalung raka ligagan ruinan galemak.

Ya pakai karena pasuk aku piramu yang rondo aho asung gaitra belanjawan rongga ribu rong peram tulu. Kan saya Norwando lalain sulapan am ulun sino kapahanan. Okay, yuk am ulun matu. Ayuk tayar rentan. Rais asal kerapa mahluk non ralom belanjawan madani rongga ribu rong peram tulu. Mayar apa piroda jaringan pahalungan sosial am ekosistem rakawi. Aukav am bersepadu. Mayar apa mahulun hino apa mai lairan noh parintah salah kayak tina akan ra insupusin hino pono ra koson pelaburan sosial ra apa kayo ra akses ra perhikmatan pahalungan sino kan sayan apa ular ra libung onsoy am ahampin ayuk angkav ra kaluahan ra kumpulan sasar ra apa kau ra kayahan alabi onsoy kumukut am sino maruah.

Minono aho asung kata belanjawan ruang hari burung apam tulu ra anak akrakaan sayan ra ulun nasuangan. Ampa kakak peli remi nang kita rabilin mo yon mayra WhatsApp mayra nomor loh sa siam lima valo siam onom valo onom valo. Amrayus takapo ang kining ora rimbay oro minggu nang putusan toro rimbay Julita John Andaun. Rimbay rala amus mas sundu ru batu tinuntur rimbay ri Joseph Tandin rimbay intori Michael Atong daraah tampiasa. Rais Mayra Mora kasalulan rahu nomorot bagaimana kau monsoi.

ra tetangga rurat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang ragalur telung atus na kilometer intara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran intara kepuluan Spread Lake untuk inalungan ru saujar Malaysia kusun magalung rekan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepetna terumbu karang ayuk untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kali ra akis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Ragino ti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ra lilu strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon dapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Riau FM pagi mantap awansoi.
1: Kita kau main dalam ramadu yu.
2: Indak lano, mangkut lalain ngerti. Aton gitu magu guyuti kon.
3: Nindalom tekor magu guyuti. Intor poyo ragaling. Am gitio nasa ok merah rono kau layan takau. Mulu poyo melintok mampalanau. Manindal, manantau, mangintangwang, maparilikya, amasuang poyo kandoy undo magat. Ganak ka abik rumah layu tira. Mamano kiliman takau. Magat no sanin takau. Magubuyuti ni ayub, kuso na mamirot per pabukatan takaw. Am gagama no, magubuyuti rayus takaw atangon. Ma raginyo, rayus mangirot per pabukatan takaw. Kabal upana, na suay rabuluan.

inan rosetina andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil pagalungan kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinavalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka kono nga angalap ra mambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramion akala pra kinavalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no bisnos hitulah jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut bangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingko to ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Ya pa ka karena jam karo ramai ama kaya takra ina tangan ibok kau on kabar. Yo hina pamasuk on dapilin mayara telepon sukura jam katalu ramai. Jadi pa ka ka abelikan on telepon rakon ti mayra nombor lohos balu tulu talu talu balu lohos onom lohos. Ampa kakaraino pasuk ko kopya bilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan saya ndak orang minggu di Jeza kan saya apa kora kara yang merekonti kening FM hebat am on soy kapio. On kabar alansan on soy akam antiti wol takapo rasiaran no kening FM. Amalan sanda kawin orang arangan kening FM sabab BFM. Onsoy-onsoy ampang ko nang arabilin-bilin onsoy tukino orang-orang siaran no Melayu. Dusun intol arangan kening FM sabab BFM. Iari ni majanon si Love Angon Aliuji akan arumbain Floria Jontan Elin Kemabung Runang Skim Kuala Tomani. Lima ansoy raskim Tomani inan rapira kampung Boo inan sapra pamahunan Kemabung akarangay paransan sulapan. Rakampung lalandangan am kawinu pahaka pahaka amahun ralibung nutanatu am angkining ora radio keningau FM Patraino. Pai pangkau suang no ikan nasa vitra inggalan am ahinga orang min kawi am tabi pansirang lantaka suku saboino. Aki asiriun DJ nawar nunahi bilin binatikanku. Liwa-liwa okoyak aminawa am pahingko nangariun DJ zahkan sena payrosa tugas am rayus kumusim. Yo kan saya diun ampai kurangan poyoh nangi tora bilin ramo. Ampa kakak peli remion angi tora bilin muyun mayara WhatsApp mayara. Nombor loho sasiam lima balu siam. Onom balu, onom balu. Ampa kakak rayus takapu antingai samang kini ngotakapu rimbai bokonyak katangan. Rimbari ebi suai biabir. Rimbai ridel David. Rimbai sangulun iningan. Amrim by Intori Troy Chuan Insin Guang Nasinwalan. Rayos Mayramora Radio Kenya FM hebat am sioknya.

Sun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ekinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Yo pahaga ka rin na patutunan ko pira mo yung rondo aho. Yo hino mahrajan kesenian Islam rapat pangapuan Maulid Rasul. Tayar libong keningau 1448 hijrah. Ruang 1048 masihi. Maalin ruang opor amsa 1000 sila ka opor ruang 1048. Rajam katulura londom amsi notale pahilian. Yohino nasyid. Seni kompang am marhaban am berzanji. Ilau pangapuan Mauri dulosul. Tayar ribung keningau 1448 hijrah, ruang 1046 masihi, wa alindra ruang operam roh hari bulan sila kaupor, ruang 1046 yohinora oro kaapat, rajam katulu rasusuab, pangapuan hitu sino pahihilian sepandu.

Kakak. Aun Kelly sino kaluahan na masiha abli ka mayra pangapuan mo Ridho Rasul. Tayar libong keningau 1448 hijrah. Ruang ribu nong para mo masihi raruo nga opor amsa suku ruang para mo hari bulan sila ka opor hitu. Ampaga ka pangkuanangan pera rangan takaram lili Helen Rantisan am Hazro Ramli ranang ito rabilin mayra Facebook may kansen ra oro hitu am kansen antinga shamayon am pangkuanangan poyo rayus mayra mora radio keningau FM. Ampaga ka rayus takapuan kining ora rimbay-rimbay nomorot rapaat pantinga santaka ra radio keningau FM hebat am siok nga.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budat, Yohino, Pulau Rama Yokapio Ra Malaysia, Rahayun, 444.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunuk, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakalap na status tera ka tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Ya pa hakaka pain ko nang ramai nang kini orang mora radio kini FM on yakin dok mayon. Ampain ko nang pio nang itara bilin ramo mai ra WhatsApp am Facebook mai. Pa hakaka rino jam karbo 5 opor am talo nga minit ramai am nakasugot akan nila kapaparan no kasalulan rahu no murot ra oro hito. Amakiasi orang mayon no sino rahu ika onsoy na ringo mayon in tarako. Am semuanya itu orang anita kan orang anang karaja di jaidah ralong kasalulan rahu no Melayu santai petang am harmonika. Amrayu sakabuan kini ora rimbai aun kalandanan ku rimbai rimolisikin am paparin no rimbai intori jotirik mengandoi mami sin sakot. Am hinya kentrako au DJ Zah, salam Malaysia Madani.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialog, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Kilang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Ahad hari ini untuk tarikh 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan saya Aida menemani anda untuk edisi petang Ahad ini. Satu jam pertama seperti biasa kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya. Untuk petang ini anda bersama dengan Aida dengan perkongsian itu berkenaan dengan makanan tradisi. Tapi biasanya kalau makanan tradisi seringkali kami kongsikan ataupun ialah kita kongsikan ataupun kita tahu nama-nama makanan tradisi terutamanya di negeri Sabah ataupun kawasan-kawasan lebih dekat dengan kita ni di daerah Keningau ni kan, sekitarnya. Biasanya kita mengenali jenis-jenis makanan tradisi. Tapi petang ini saya ingin berkongsi dan juga berkongsi ialah bersama dengan anda berkenaan dengan ialah kita tahu makanan tradisional Sabah memang sangat banyak. Tapi bagaimanapun, adakah untuk generasi muda sekarang ni masih lagi mengenali dan juga menggemar? Itu yang kita risaulah. Dan Sabah, negeri di bawah bayu yang dihuni lebih daripada 30 kumpulan etnik dengan kepelbagaian budaya yang mengagumkan, menyimpan khazanah kulinari yang tiada tandingannya. Dari pergunungan Kroker hingga ke perairan Laut Sulu, setiap sudut Sabah melahirkan hidangan unik yang mencerminkan kebijaksanaan nenek moyang kita ya, dalam memanfaatkan alam sekitar. Namun di sebalik kekayaan ini, satu krisis yang senyap sedang berlaku tanpa kita sedar. Makanan tradisional Sabah ke arah ataupun ialah semakin menghampiri kepupusan, terutamanya bagi generasi muda masa kini. Kita tahu jenama makanan global tetapi lupa makanan warisan sendiri. Generasi muda hari ini lebih mengenali makanan jenis ialah fast food. Sebut saja apa makanan segera, memang diorang akan tahu apa keminatan diorang kan, seperti contoh burger dan sebagainya. Dan berbanding dengan makanan tradisional kita ataupun negeri Sabah sendiri seperti macam boso, hinava ataupun tuhau. Dan fenomena ini bukan sekadar perubahan selera tetapi satu bentuk kehilangan identiti yang perlahan tetapi pasti. Setiap makanan tradisional membuat cerita yang tidak tertulis, cerita tentang hubungan antara manusia dengan hutan, sungai dengan laut, cerita tentang kebijaksanaan dalam pengawitan makanan, cerita tentang perpaduan dan kemeriahan dalam majlis adat. Dan pastinya perkongsian dalam Silang Budaya kali ini akan membicarakan tentang makanan tradisional Sabah serta meneliti kesannya terhadap budaya dan juga identiti. Baik, macam mana pun kita akan sambung kembali kita punya perbincangan ataupun Silang Budaya kita petang hari ini. Kita akan berikan haluan menerusi azan Asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.20 minit petang. Kita nantikan bersama. Teruskan bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Rupani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh,
2: suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Budaya Radio RTM.
5: Okay, baiklah, kembali semula kita bersama menerusi Silang Budaya edisi Ahad bersama dengan saya Aida, dan petang ini kita akan mengupas berkenaan dengan makanan tradisi, makanan tradisional Sabah yang semakin kurang digemari golongan muda, terutamanya golongan muda masa kini kan. Di mana kalau tengok pendekatan mereka ataupun minat mereka dalam makanan ini lebih kepada makanan-makanan yang ialah makanan popular kan, makanan fast food, makanan orang bilang junk food. Dan untuk makanan tradisional kurang sebenarnya, bukan tiada langsung kurang sebenarnya kan. Jadi untuk rekod, Jabatan Warisan Negara JWN telah mengiktiraf beberapa makanan Sabah sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, iaitu Akta 645, termasuk Hinawa, Umai, Kuih Cincin, Ambuyat ataupun Pinantung, Tompeh ataupun Tinompeh dan juga Nonsom Bambangan. Namun pengiktirafan ini tidak menjamin kelangsungan hidup hidangan tersebut. Dan beberapa senarai makanan tradisional Sabah yang paling terancam antaranya seperti bosou, nonsom, tonsom. Bosou ni kalau kita tahulah, dia dikenali sebagai nonsom ataupun tonsom dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun, dan ia merupakan makanan tradisi yang menyerupai pekasam, daging atau ikan yang ditapai bersama dengan nasi, garam dan juga buah panggil sebagai bahan pengawet semula jadi. Dan hidangan ini bukan sekadar makanan, tetapi lambang kepintaran nenek moyang dalam mengawet makanan tanpa peti sejuk. Proses penapaian yang mengambil masa antara 10 hingga 14 hari menghasilkan rasa masam yang unik dan kaya dengan probiotik semula jadi. Namun, bau yang kuat dan proses penyediaan yang rumit menyebabkan ramai generasi muda enggan mempelajarinya. Lebih membimbangkan ikan pelian. Ikan pelian kita tahu, bahan utama bosau kini semakin pupus akibat pencemaran sungai dan pelepasan ikan koi bukan asli secara tidak terkawal. Dan salah satu lagi makanan tradisional negeri Sabah yang sangat popular juga di negeri Sabah khususnya, iaitu Hinawa ataupun dalam bahasa orang bilang modernnya sashimi bonyo, hinawa ataupun hinawa ginapan, di mana ia merupakan hidangan ikonik masyarakat Kadazan Dusun, ataupun salad ikan mentah yang diperbuat daripada tenggiri, dipurap dengan jus limau, halia, bawang merah, cili dan daun kesum. Rasa hinawa sangat segar, masin dan juga sedikit pedas. Dan bagi suku kaum Bajau pula dari pantai timur Sabah, hidangan ini dikenali sebagai kinilau. Kepelbagaian nama ini menunjukkan di mana betapa luasnya penyebaran hidangan ini. Namun itulah, generasi muda kini lebih memilih sushi dan juga sashimi import berbanding warisan sendiri. Dan hinawa diiktiraf sebagai warisan kebangsaan, tetapi pengiktirafan tersebut tidak cukup untuk menarik minat generasi baharu. Satu lagi makanan tradisional negeri Sabah iaitu tuhau, iaitu halia liar yang menjadi identiti. Tuhau ialah masakan yang diperbuat daripada sejenis halia liar tempatan bernama sama ataupun nama saintifiknya Etlingera socinia, yang banyak tumbuh di hutan-hutan Borneo. Batangnya diiris halus dan dipurap dengan jus limau, cili dan garam, menghasilkan perasa yang unik, gabungan rasa halia dan serai dengan sentuhan citrus yang tajam. Dan masyarakat pribumi Sabah telah menggunakan tuhau sebagai ubat tradisional untuk sakit perut dan juga luka, selain sebagai bahan makanan. Jeruk tuhau pula baru-baru ini diwartakan sebagai warisan kebangsaan. Namun pokok tuhau liar semakin pupus akibat pembukaan ladang dan penebangan hutan. Okey, ada beberapa lagi sebenarnya. Contoh lain makanan tradisional negeri Sabah yang ingin saya kongsikan untuk anda. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika. Kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu ini. Seketika waktu bersama dengan Fahmi Zora Azali, Sabah Nama Muteruskan bersama dengan kami Keringal FM, hebat show-nya.
6: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Keringal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, baiklah, kembali semula bersama menerusi Silang Budaya untuk petang ini. Masih bersama dengan Aida, menemani kamu orang sampailah pukul 4 petang ya. Baik, kalau tadi ada 3 makanan tradisional negeri Sabah yang dapat saya kongsikan untuk anda, dan kita sambung semula. Makanan tradisional negeri Sabah yang juga sangat popular, iaitu ampuyat ataupun nama lainnya pinantung. Ataupun apa lagi namanya, kapurung. Sagu yang menyatukan ya. Ambuyat yang berasaskan sagu ini merupakan makanan tradisi masyarakat Sabah, terutamanya etnik Brunei, Bisaya, Kadayan, juga Kadazan Dusun pun ya, serta beberapa suku kaum lain. Teksturnya likat seakan-akan gel dan tiada rasa, tetapi mendatangkan selera jika dimakan bersama dengan kuah sambal dan juga lauk-lauk ataupun lauk-pauk yang lainlah. Ambuyat melambangkan perpaduan kerana ia dihidangkan bersama pelbagai jenis makanan dan dimakan secara beramai-ramai. Namun, cara pembuatan tradisional yang menggunakan sagu rumbia semakin terancam akibat penebangan hutan dan kehilangan sumber sagu liar. Walaupun Pesta Ambuyat Sabah masih dianjurkan, namun usaha ini belum cukup untuk memastikan kelangsungan hidangan ini dalam jangka panjang. Okey, dan seterusnya lagi antara makanan tradisional negeri Sabah yang juga sangat popular, terutamanya kalau ada majlis ataupun keramaian, linopot. Di mana kalau kita tahu ni, linopot merupakan makanan tradisional bagi suku kaum Kadazan Dusun dan juga Rungus. Nasi yang dibungkus menggunakan daun tarap, daun doringin ataupun daun kobu. Dan secara tradisional, linopot menggunakan beras bukit yang dicampur dengan beras perang, ubi kledek, keladi ataupun labu. Kalau dulu, linopot menjadi bekal petani kehuma kerana tahan sehingga 2 hari tanpa basi. Dan kini, ia diganti dengan nasi bungkus plastik dan polistrina. Beras, bukit dan daun pembungkus tradisional semakin sukar diperoleh, menjadikan hidangan ini semakin jarang dihidangkan. Kadang-kadang daun tu pun sukar mau dicari. Dan kalau dapat cari pun, terpaksa kita cari siapa yang menjualnya. Satu daun RM2. Nah, itu mungkin salah satu jugalah mengapa faktor makanan tradisional ini semakin orang bilang pupuslah. Okey, seterusnya sadap pinasakan ataupun pinarasakan, di mana makanan tradisional ini sangat popular dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun, Bajau, Sungai, okay, dan suku lain yang juga mempunyai sejarah panjang sebagai salah satu kaedah pengawetan ikan sebelum wujudnya teknologi penyejukan moden. Okay, nama pinasakan yang bermaksud masakan berkuah yang dimasak sehingga kering, manakala sadak bermaksud ikan. Ikan basungka ataupun ikan air tawar direbus bersama dengan takob-akob ataupun buah hutan masam dan juga garam sehingga kuahnya pekat. Buah takob-akob ini, orang bilang ini antara tumbuhan juga yang semakin sukar dicari akibat kehilangan hutan ataupun penebangan hutan. Dan selain itu juga, ada satu lagi makanan, ini lebih kepada makanan eksotik bagi masyarakat ataupun makanan tradisional negeri Sabah lah, iaitu sup ulat sungai. Apa ini sup ulat sungai? Dikatakan ini makanan eksotik yang semakin rare. Ulat sungai merupakan makanan eksotik semakin masyarakat Sabah yang kini sudah jarang dijumpai ataupun semakin pupus. Ulat sungai biasanya hidup di celah batu sungai yang airnya jernih. dan orang kampung akan turun ke sungai ketika air tidak terlalu deras, mengangkat batu dan mengutip ulat yang menempel. Cara memasak tradisional adalah dengan merebus ulat sungai bersama dengan umbut pisang dan siput sungai tanpa menggunakan minyak masak. Habitat ulat sungai yang semakin terancam dan proses kutipan yang memakan masa, itu antaranya yang menyukarkan lagi generasi muda untuk meneruskan tradisi ini. Dan juga antara makanan lain yang terancam, ya, kepupusannya termasuklah putu ataupun piutu ataupun tompe. Ini adalah makanan ruji daripada ubi kayu yang dikukus, popular dalam kalangan etnik Bajau Laut dan di pantai timur Sabah lah, ya. Selain itu juga ada juga beberapa makanan tradisional lain. Ini contohnya kalau kuih muih lah, kuih warisan macam penjaram, jala, cincin dan sebagainya. Di mana pembuat kuih tradisional ini rata-rata berusia lebih 60 tahun. Dan ramai yang mengakui bahawa anak muda kini lebih cenderung kepada kuih moden berbanding kuih tradisional. Dan jika tidak dipromosikan, warisan ini mungkin hilang ditelan masa. Dan syukur juga sebenarnya ada kurang minat dalam kalangan muda sebenarnya untuk meminati makanan-makanan tradisional ini. Memang ramai yang memilih makanan moden, kan, untuk pilihan masing-masing. Dan kita ingin tahu juga sebenarnya punca kepupusan, mengapa makanan ini terancam. Okay, antaranya juga disebabkan oleh kemerosotan sumber asli dan bahan mentah, dikaitkan juga dengan modernisasi dan pengaruh budaya luar, keengganan generasi muda mewarisi. Mungkin juga disebabkan oleh proses penyediaan yang rumit dan juga memakan masa. Sebab makanan tradisional yang kita tahu ini menuntut kesabaran yang tinggi. Proses menapai bosau terutamanya lah, kan, dia memerlukan masa dari 10 hingga 14 hari. Dan kalau ambuyat pula, mengacau ambuyat tu memerlukan kemahiran dan masa yang lama. Dan manakala menyediakan kuih muih tradisional tu pula memerlukan kemahiran tangan yang tinggi. Sesuatu yang orang bilang dilihat tidak praktikal dalam corak kehidupan bandar yang serba pantas. Dan apa yang kita bimbangkan, impak kepupusan. Apabila makanan hilang, apa yang turut hilang? Apabila makanan pupus, budaya turut mengecil. Dan kehilangan makanan tradisi membawa implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan cita rasa. Jadi, usaha untuk pemeliharaan dan pelestarian, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Warisan Negara telah mengiktiraf beberapa makanan Sabah sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 dalam kurungan Akta 645, termasuk hinawa, umai, kuih cincin, ambuyat, tompe, nonsom bebangan. Sehingga kini sebanyak 213 makanan telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan. Dan dalam pelbagai festival telah dianjurkan, ya, untuk mempromosikan makanan tradisional Sabah. Festival Cita Rasa Warisan at Sabah yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia melalui Jabatan Warisan Negara ini antara lain memberi tumpuan kepada perkongsian pengetahuan tentang makanan yang hampir pupus. Program ini bukan sekadar menyentuh hal kulinari, tetapi lebih kepada mencetuskan kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia tentang kepentingan melindungi dan mengangkat warisan tidak ketara negara, khususnya makanan tradisional etnik tempatan. Caraan lain, inisiatif usaha tempatan, usahawan tempatan telah mula mengembangkan perniagaan dengan menghasilkan pelbagai jenis sambal serta makanan tradisional Sabah. Produk yang dihasilkan menggunakan inspirasi resipi tradisional asli Sabah yang mengekalkan rasa kampung serta keunikan cita rasa tempatan. Selain itu, salah satu lagi usaha yang diterapkan ataupun diteruskan, iaitu sistem tagal untuk kelestarian sumber. Kita tahu sistem tagal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah merupakan pendekatan komuniti untuk melindungi dan mengekalkan sumber ikan. Sistem ini terbukti berkesan dalam memulihkan populasi ikan sungai dan perlu diperluaskan ke lebih banyak kawasan. Jadi itu antara perkongsian kita untuk petang hari ini. Jadi kesimpulannya, ya, makanan tradisional Sabah merupakan khazanah yang tidak ternilai. Ia bukan sekadar hidangan untuk mengenyangkan perut, ya, tetapi pembawa identiti, pencerita sejarah dan penyambung generasi. Makanan boso, hinawa, tuhau, ambuyat, linopot dan apa ni, pelbagai lagi hidangan tradisional kini berada di ambang kepupusan, bukan kerana resipinya hilang, ya, tetapi kerana pewarisnya semakin berkurangan, ada tapi sangat sedikit. Kita tahu jenama makanan global tetapi lupa makanan warisan sendiri, dan fenomena ini perlu dibendung sebelum terlambat. Kerajaan, institusi pendidikan, masyarakat dan individu semua mempunyai peranan dalam memastikan makanan tradisional Sabah tidak pupus di telan zaman. Seperti yang ditegaskan oleh Jabatan Warisan Negara, program seperti Festival Cita Rasa Warisan bukan saja mengukuhkan sektor pelancongan dan budaya, tetapi juga membuka ruang untuk perpaduan antara etnik melalui rasa, sesuatu yang sangat berkuasa dalam membina identiti dan perpaduan nasional. Jadi setiap makanan ni, setiap makanan tradisional membawa cerita yang tidak tertulis. Jadi marilah kita bersama-sama memastikan apa ni, cerita-cerita ini terus hidup, bukan sekadar dalam ingatan tetapi dalam hidangan yang dinikmati oleh generasi akan datang. Kerana apabila makanan pupus, budaya turut mengecil, dan apabila budaya mengecil, identiti kita sebagai anak Sabah dan anak Malaysia turut terhakis. Jadi sudah tiba masanya untuk kita bukan saja mengenali makanan tradisional nenek moyang, tetapi juga mewarisinya dengan penuh bangga. Seperti kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Begitulah juga dengan makanan tradisional, pemeliharaannya perlu bermula dari generasi muda sekarang sebelum semuanya menjadi sekadar cerita dalam lipatan sejarah. Hanya sekadar di sinilah sahaja perkongsian kita untuk petang ini dalam rancangan Silang Budaya, makanan tradisional negeri Sabah. Okey, jadi insyaAllah pastinya bersua lagi kita dalam rancangan Silang Budaya pada hari Sabtu dan Ahad, setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kenangan FM. Hebat syoknya.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan.
1: Mic on. Ada cerita kita kongsi. Sunday petang pukul 11 hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.
0: Okay, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Aida dalam rancangan Ada Cerita Kita Kongsi, di mana sebuah rancangan yang membawa kita berkongsi cerita, bertukar pandangan dan melihat isu-isu semasa yang dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Dengan kupasan topik perbincangan kita pada petang hari ini, iaitu berkenaan dengan Belanjawan 2027 Menjana Ekonomi Menyejahterakan Pedalaman. Jadi pendengar, pada petang Jumaat lepas, iaitu 10 Oktober 2026, perhatian seluruh negara tertumpu kepada pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan Negara. Hari ini kita mahu melihat Belanjawan 2027 bukan hanya dari sudut angka dan jumlah peruntukan, tetapi juga dari sudut manfaatnya kepada rakyat. Jadi, adakah pembangunan yang dirancang mampu membuka lebih banyak peluang ekonomi? Bagaimana pula dengan potensi pelancongan desa, produk tempatan dan penglibatan masyarakat kampung dalam menjana pendapatan? Semua ini akan kita kupas bersama dengan tetamu jemputan kita dalam rancangan Ada Cerita Kita Kongsi pada hari ini. Dan untuk mengupas perkara ini, kita bersama dengan seorang tetamu yang tidak asing lagi dalam bidang akademik dan kajian sosial, iaitu Profesor Madya Dr. Jurifo, pensyarah kanan dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah. Selamat datang ke Keningau FM, Prof. Dan selamat petang juga, Prof. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam rancangan Ada Cerita Kita Kongsi.
2: Okey, terima kasih Puan Aida.
0: Ya, sama-sama.
2: Dan juga RTM.
0: Ya.
2: Kerana sudi mempelawa saya lah untuk berbincang tentang bajet 2027 dan tentang pembangunan komiti, khususnya di Nur Bandar lah.
0: Ya, terima kasih Prof. Dan pastinya kita harapkan ya perbincangan kita pada hari ini ataupun pada petang inilah sekurang-kurangnya dapat memberikan sedikit pencerahan kepada pendengar, khususnya masyarakat di kawasan pedalaman ini, tentang bagaimana Belanjawan 2027 boleh dilihat dari sudut pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita masuk kepada soalan pertama, Prof. Apabila kita bercakap tentang Belanjawan 2027, saya percaya penduduk di kawasan pedalaman juga ingin tahu bagaimana pengumuman Belanjawan ini boleh membawa perubahan kepada kehidupan mereka. Jadi dari sudut pembangunan masyarakat, apakah ukuran paling terpenting untuk menilai sama ada manfaat Belanjawan benar-benar sampai kepada penduduk pedalaman, Prof?
2: Okay, terima kasih atas soalan tersebut ya. Semestinya saya yakin pengumuman Belanjawan 2027 memberikan satu sinar baru ataupun pengharapan ya, khususnya kepada masyarakat di pedalaman. Walau macam mana pun sebenarnya bajet ini ataupun Belanjawan 2027 walaupun bukan mengkhusus untuk masyarakat di pedalaman sahaja, tetapi pada hari ini mungkin kita boleh kupas lah lebih khusus kepada pedalaman kan. Jadi selalunya persoalan tentang mengukur keberkesanan ya Belanjawan 2027 dalam pembangunan komuniti ataupun masyarakat khususnya di pedalaman ini lebih banyak menyentuh tentang peningkatan pendapatan. Ya, dan itu adalah satu pandangan konvensional. Tetapi dalam dunia kita sekarang, kita lebih melihat kepada pembangunan mapan ataupun pembangunan lestari yang menumpukan lebih kepada kesejahteraan masyarakat, di mana sebenarnya keberkesanan sesuatu perancangan untuk pembangunan masyarakat ini tidak hanya tertumpu kepada berapa banyak pendapatan yang mereka dapat ataupun masyarakat dapatlah ya, tetapi lebih kepada bagaimana sesuatu perancangan pembangunan itu menjamin kesejahteraan hidup masyarakat ataupun komuniti khususnya di pedalaman lah dari topik kita pada hari ini, iaitu menyentuh kepada bukan jumlah peruntukan semata-mata ataupun pendapatan semata-mata, tetapi melihat kepada tahap kegembiraan yang dinikmati oleh masyarakat yang terlibat di dalam apa ni, proses-proses pembangunan yang terlibat yang disalurkan melalui belanjawan 2007. Ini termasuk peningkatan kuasa beli, iaitu kemampuan untuk membeli barangan ya di dalam masyarakat, di dalam pasaran ya, dan juga kebebasan berbelanja. Ini juga termasuk kos sara hidup yang seperti telah dibentangkan dalam belanjawan 2007, hasrat untuk memberikan satu nikmat kos sara hidup yang lebih mesra masyarakat sebenarnya ya, di samping peluang kerja, akses barangan dalam pelbagai peringkat, khususnya barangan asas ya, agar dapat dibeli ataupun dimiliki oleh semua golongan masyarakat, termasuk masyarakat di pedalaman. Dan seperti kita tahu, bukan itu sahaja sebenarnya matlamat untuk apa ni, penambahbaikan kehidupan masyarakat dalam belanjawan 2007, tetapi juga meliputi kemudahan asas, peluang dan juga suara komuniti didengarkan, termasuk belia, wanita dan seluruh lapisan penduduk dalam sektor ekonomi, dan juga peluang untuk menjalankan projek-projek di bawah belanjawan 2027.
0: Okey, baik. Terima kasih Prof. Menarik apa yang Prof kongsikan tadi. Sebab bagi masyarakat di pedalaman, pembangunan yang benar-benar bermakna ialah pembangunan yang orang bilang boleh dirasai dalam kehidupan harian mereka, bukannya sekadar nampak cantik pada angka dan laporan. Okey, baik Prof. Kita pergi kepada satu lagi perkara yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di luar bandar, iaitu berkenaan dengan kemudahan asas seperti yang Prof. ada sentuh sebentar tadi. Orang bilang dalam pembangunan kawasan pedalaman, jalan raya, bekalan air bersih dan elektrik memang antara keperluan yang sering menjadi perhatian. Kita ambil contoh petani yang tinggal jauh dari pekan. Kalau jalan tidak begitu baik, kos untuk membawa hasil pertanian ke pasaran mungkin meningkat. Begitu juga dengan peniaga kecil yang memerlukan apa ini, bekalan elektrik dan kemudahan asas untuk menjalankan perniagaan. Jadi bagi pandangan Prof lah, bagaimana kemudahan ini boleh membantu penduduk pedalaman untuk mengembangkan lagi kegiatan ekonomi termasuk pertanian dan pelancongan desa? Prof.
2: Okey, terima kasih ya Puan Aida. Apabila kita bercakap tentang infrastruktur dan kaitannya dengan ekonomi ini, memang paling hangat dikatakan adalah keperluan jalan raya tersebut. Ya, sebab jalan raya ini adalah akses utama untuk kita kata mendekatkan masyarakat kampung dengan pasaran.
0: Betul.
2: Bukan saja untuk menjual produk yang mereka ada, tetapi juga untuk mendapatkan barangan yang mereka perlukan untuk kehidupan seharian. Ya, akses ini bukan cuma jalan raya saja, tetapi termasuk juga teknologi dan juga elektrik sebenarnya. Semua ini adalah keperluan yang kita lihat berangkai. Perlu ada satu package, ya, untuk kita kata meningkatkan akses ruang. Yaitu petani tidak rasa susah, ataupun kita kata masyarakat yang ada produk ya, tidak rasa susah untuk membawa produk mereka untuk dipasarkan. Dan kita pun mesti ingat dari perspektif pengguna juga, mereka sangat memerlukan produk daripada petani dan usahawan. Betul. Yang berada di luar bandar. Nah, jadi saya yakin kerajaan kita ataupun pihak berautoriti perlu mempunyai satu pandangan untuk menggabungkan ataupun merangkaikan masyarakat di luar bandar dengan pasaran di seluruh peringkat. Di mana saya yakin perancangan ya di pihak otoriti tempatan dahulu perlu melihat perkara ini sebagai satu priority atau keutamaan. Buka jalan dulu, baru kita boleh tingkatkan pasaran di satu tempat, khususnya di pedalaman. Saya ingin memetik sedikitlah pengalaman salah seorang usahawan Puan Emily ya, sebenarnya berada di Keningau.
0: Betul.
2: Kalau menurut pengalaman beliau, sebenarnya akses jalan raya telah membantu komuniti di kampung beliau untuk membawa produk yang mereka ada ke bandar, ke Kota Kinabalu. Di mana beliau juga melalui pengalaman yang beliau kongsikan ya, antara kekangan kenapa masyarakat pedalaman ini takut untuk terlibat dalam pasaran produk kampung ataupun pedalaman adalah susah itu untuk bawa barang-barang
0: betul.
2: Untuk ke bandar.
0: Nah,
2: jadi saya harap bukan sahaja aspek penjualan barangan ataupun produk daripada kampung, tetapi bagaimana jalan raya itu nanti ataupun akses-akses yang lain dapat membawa pelancong misalnya masuk pula ke pedalaman. Jadi dia ada dua hal lah. Jadi saya yakin belanjawan pada tahun ini yang tahun depan ya, yang banyak menyentuh tentang infrastruktur, khususnya jalan desa dan juga pelancongan desa ya, boleh membantu insya Allah meningkatkan kesejahteraan komuniti di luar bandar.
0: Okey, betul Prof. Iyalah, kadang-kadang kita melihat jalan raya hanya sebagai orang bilang kemudahan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tapi sebenarnya jalan yang baik juga boleh membuka laluan kepada peluang ekonomi seperti yang telah pun Prof bagi tahu sebentar tadi. Okey, baik. Sekarang ini kita beralih pula kepada sektor yang mempunyai potensi lebih besar di Sabah, iaitu sektor pelancongan desa. Prof pun ada sebut tadi kan, pelancongan desa dan juga pelancongan berasaskan komuniti. Jadi Prof, dengan pelaksanaan kempen Tahun Melawat Malaysia 2027, kita tentu berharap lebih ramai pelancong akan datang ke negara kita, termasuk di negeri Sabah, tempat kita ni. Sebab Sabah ni dia mempunyai banyak keunikan, antaranya seperti keindahan alam semula jadi, budayanya, adat masyarakatnya, hinggalah kepada makanan tradisional serta hasil kraf tangan tempatan. Tapi bagaimana pula kita mahu memastikan ya, peluang daripada kempen pelancongan ini turut dinikmati oleh masyarakat di kawasan pedalaman, khususnya pengusaha indap desa, penjajah kecil, petani dan pembuat kraf tangan. Apakah langkah yang perlu diberikan perhatian supaya mereka ni bukan hanya sekadar menjadi penonton kepada perkembangan industri pelancongan tetapi juga turut memperoleh manfaat ekonomi, Prof?
2: Okey, terima kasih atas soalan tersebut ya. Berkaitan dengan pelancongan ini, alhamdulillah bajet 2027 atau pelanjawan 2027 banyak menekankan tentang pelancongan ya.
0: Betul.
2: Dan alhamdulillah kempen Tahun Melawat Malaysia pun telah dilanjutkan lagi sehingga tahun 2027. Ya, di mana banyak program yang menekankan kepada penglibatan komuniti sesuai dengan matlamat pembangunan lestari ataupun pembangunan mapan. Ya, dan di sini saya lihat masyarakat tidak boleh bergantung kepada pihak kerajaan sahaja ataupun pihak operator pelancongan sahaja untuk membawa pelancong dan bertemu dengan mereka. Tetapi bagi saya, komuniti ataupun masyarakat di pedalaman harus bertindak lebih proaktif, bukan sahaja sebagai orang kata pelaksana ataupun penghasil produk pelancongan. Tetapi masyarakat di luar bandar ataupun masyarakat di pedalaman ini perlu keluar meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan pelancongan, dari aspek pemasaran, menghasilkan produk pelancongan yang lebih berkualiti, dan juga melibatkan diri secara aktif dalam banyak aktiviti yang boleh memperkasakan produk pelancongan mereka. Dan saya yakin mungkinlah satu sistem sokongan, misalnya sistem rangkaian pelancongan yang menggabungkan ataupun menjalinkan produk pelancongan seperti inap desa ataupun homestay, makanan tradisional, hasil tani, kraf tangan dan banyak lagi produk itu sebagai satu rangkaian sistem. Misalnya kita lihat ya, di Jepun ada sebuah kampung di Kawaguchiko ya, mereka ada satu strategi yang kita boleh memilih rangkaian produk pelancongan yang kita boleh lewati dalam satu masa. yang sebenarnya melibatkan komuniti sebagai pemain pelancongan yang utama. Jadi saya yakin model seperti ini mungkin boleh diperkenalkan di Sabah. Sebab di Sabah macam yang Puan Aida katakan tadi, memang kita bukan saja unik,
0: betul,
2: tetapi mempunyai satu package pelancongan yang lengkap.
0: Betul.
2: Mau pergi gunung, bukit, sungai, pantai, pulau, semua ada.
0: Betul.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kita mesti melihat ini sebagai satu sistem. Tidak boleh satu-satu produk pelancongan itu dipasarkan secara individu, berasingan. Nah, jadi saya yakin ini adalah satu model yang boleh diperkenalkan di Sabah. Insyaallah boleh membantu pemerkasaan sektor pelancongan dari semua peringkat. Macam itulah yang saya lihat.
0: Okay, baik, terima kasih Prof. Sebab saya rasa ini satu perkara yang sangat penting untuk kita fikirkan bersama, sebab semua ini boleh menjadi kekuatan pelancongan Sabah sekiranya diuruskan dengan baik, kan Prof?
2: Betul, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi Prof, saya mau sambung sikit lagi dengan soalan susulan ni. Pada pandangan Prof, ya, bagaimana penduduk kampung ni boleh dilibatkan sebagai pemilik dan pengusaha produk pelancongan supaya apa ini manfaat ekonomi itu dapat dinikmati secara berterusan? Contohnya mungkin bukan hanya menerima tumpahan ketika musim cuti ataupun ketika ada program pelancongan tertentu, tapi mungkin mempunyai sumber pendapatan yang lebih konsisten sepanjang tahun.
2: Itulah yang saya katakan tadi, pelancongan pada masa kini, ya, model pelancongan pada masa kini mesti wujud sebagai satu sistem sokongan. Pada waktu bukan kalau kata penerimaan pelancongan yang tinggi ataupun peak hour, ya, ataupun peak season untuk pelancong, ya, khususnya macam di sekolah dan sebagainya, sektor pelancongan ataupun pemain pelancong ini mereka mesti menyusun strategi pada musim-musim bukan lawatan pelancongan. Mereka boleh menjalankan aktiviti-aktiviti pemerkasaan sektor pelancongan dan menggabungkan sektor-sektor lain dalam sektor pelancongan, misalnya sektor pendidikan. Ya, mereka ambil pelajar latihan ilmiah, pelatih-pelatih ataupun pelajar-pelajar dari college community. Ya, pada ketika bukan musim kunjungan pelancong. Dan ini mungkin boleh dilihat sebagai satu pendapatan sampingan apabila pemain pelancong ataupun pemilik pelancongan itu yang mempunyai kemahiran mendapat pendapatan dibayar sebagai jurulatih, dibayar sebagai tenaga pengajar, yang orang kata sesuatu yang mungkin mereka tidak pernah fikirkan. Jadi saya yakin jika pihak berkuasa tempatan ataupun di peringkat negeri dapat melihat ini sebagai satu strategi, ini boleh membantu bukan sahaja sektor pelancongan pedalaman, tetapi sektor pelancongan di negeri Sabah secara keseluruhannya.
0: Ya, baik. Prof, terima kasih Prof. Okey, jadi kita terus saja kepada soalan yang seterusnya, dan ini soalan yang keempat untuk Prof petang ini. Baik, Prof, kita tahu bahawa di kawasan pedalaman lah kan, ramai anak muda ni dan usahawan kecil ni sebenarnya mempunyai ide yang menarik. Ada yang menghasilkan makanan tempatan, kraf tangan, produk pertanian, dan ada juga yang mahu menceburi perniagaan berasaskan teknologi digital. Namun, apa ni, cabaran yang sering dihadapi oleh mereka ialah kekurangan modal, kemahiran perniagaan, akses kepada internet dan kesukaran memasarkan produk ke luar kawasan mereka. Jadi bagi belia dan usahawan kecil di pedalaman ni lah yang mempunyai produk ataupun ide tetapi berdepan kekangan ini, apa bentuk sokongan yang perlu diberikan keutamaan supaya mereka ni mampu merebut peluang ekonomi daripada Belanjawan 2027, Prof?
2: Okey, soalan sangat menarik. Baru-baru saya ada menjadi moderator lah untuk yang berhormat Cipulan Menteri Mosti, berkaitan dengan perkara seperti inilah. Sebenarnya kita mempunyai ramai anak muda termasuk di Sabah ini yang mempunyai ide yang sangat hebat. Kita mempunyai innovator, inovator ataupun perekat cipta yang sangat luar biasa, ya, Dinya. Tetapi ada satu perkataan takut untuk ke depan. Kedua, mungkin mereka tidak dapat akses maklumat tersebut. Tidak tahu di mana untuk mendapatkan maklumat. Sebenarnya ada banyak platform untuk mendapatkan pembiayaan yang bersesuaian untuk memperkasakan produk dan juga idea mereka ini. Ya, kita ada Agrobank yang mungkin generasi muda tidak dapat maklumat tersebut. Ya, jadi kita ada juga Dinik, InScan yang mempunyai peranan untuk membimbing dan membawa idea-idea yang menarik dalam kalangan usahawan, sama ada yang baru bermula ataupun yang sudah lama mempunyai produk untuk dibantu. Ya, sebenarnya kita ada juga Mardi, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan yang sebenarnya ada dekat saja dengan community di dalam satu-satu daerah. Cuma mungkin generasi belum berani ataupun tidak tahu, rupanya agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan sentiasa menunggu mereka untuk datang, bertanya dan mendapatkan maklumat. Jadi maksud saya di sini, generasi tidak boleh, generasi muda tidak boleh menunggu sahaja sokongan datang. Mulakanlah langkah, lawati pejabat daerah, tanya di mana kami boleh dapatkan maklumat-maklumat yang boleh membantu mereka meningkatkan produk. Kedua, sekarang kan semua di ujung jari.
0: Betul.
2: Cari di dalam apa nih? Dalam internet. Okay, macam hari itu yang berhormat di Melanbenti Musti ada mengatakan sebenarnya di dalam website Musti ini ada banyak maklumat yang boleh menggabungkan generasi muda ini dengan sebuah agensi yang boleh membantu dalam meningkatkan idea dan juga produk inovasi mereka. Jadi saya seru untuk generasi muda yang ada mendengar siaran kita pada hari ini, cubalah untuk melakukan langkah pertama, langkah yang berani, kunjungi pejabat daerah untuk mendapatkan maklumat, dan juga coba mencari maklumat di dalam talian. Ya. Dan sebenarnya bagi mereka ya, generasi muda yang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi, yang sedang menjalankan latihan praktikal misalnya, boleh mengambil peluang ini untuk melibatkan diri dengan latihan ilmiah yang berkaitan dengan usahawan dan juga untuk menghasilkan inovasi. Dan saya cadangkan jika ada agensi ataupun pihak berkuasa tempatan atau peringkat negeri mengadakan program mentor-menti bimbingan usahawan dan community ataupun bimbingan institusi pengajian tinggi seperti UMS dan UITM, College Community Yayasan Sabah dan juga college-college kecil di Sabah ini, termasuk juga UCSF, ya, bantu usahawan muda ini, okay, melalui program-program dan semestinya menggunakan peruntukan dalam belanjawan 2027 dengan bijak, bergerak sekali, ya, untuk orang kata bukan sahaja bagi wang, bagi peruntukan untuk buat perniagaan, tetapi bantu dari aspek dalaman jati diri, pembinaan pengetahuan dan kemahiran usahawan. Insya Allah kalau ini dapat dilakukan, kita akan dapat banyak produk menarik daripada generasi muda ini, dan insya Allah produk-produk tersebut bukan saja dapat menghasilkan lebih banyak produk, tetapi juga sebenarnya akan membantu masyarakat kita ya, dari seluruh sudut. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Prof. Sebab pada akhirnya ni, Prof, kita mahu anak-anak muda ni melihat bahawa mereka juga boleh berjaya di kampung sendiri tanpa semestinya perlu berhijrah ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan. Baik Prof, kita pergi kepada persoalan terakhir yang mungkin menyentuh keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pemeliharaan alam sekitar dan budaya masyarakat. Prof, apabila kita bercakap tentang apa ini pembangunan pelancongan di kawasan pedalaman pendalaman, memang banyak peluang ekonomi yang boleh diwujudkan. Penduduk boleh menjual hasil tempatan, menyediakan penginapan, menawarkan aktiviti kebudayaan dan memperkenalkan keindahan alam di kawasan mereka. Tapi dalam kita mengejar pembangunan, kita juga perlu memastikan alam sekitar terpelihara, adat resam dihormati dan cara hidup masyarakat setempat tidak terjejas. Jadi bagaimana pembangunan pelancongan pedalaman dapat meningkatkan pendapatan penduduk apabila sambil memelihara alam sekitar, adat dan cara hidup masyarakat setempat, Prof?
2: Sebenarnya Sabah merupakan hero ya, kepada orang kata menjalankan pelancongan dalam satu masa melakukan pemeliharaan. Alhamdulillah Sabah merupakan salah satu negeri yang begitu berjaya melalui beberapa contoh aktiviti pelancongan seperti Sentagal, Geopark Kinabalu, di kawasan Main on and Biosphere yang ada di Sabah kan, yang sebenarnya merupakan tumpuan pelancong, dan pada masa sama sebenarnya menggalakkan pemeliharaan kepada alam sekitar ataupun sumber yang ada di Sabah. Dan sebenarnya ini kita tidak boleh katakan sesuatu yang negatif bila kita menjadikan sumber alam sekitar tersebut sebagai aset pelancongan. Tetapi kita mesti melihat perkara ini sebagai satu sistem yang menyeluruh. Kita ada konsep kelestarian alam, di mana sebenarnya merupakan salah satu yang ditekankan dalam perancangan pembangunan di Sabah. Ya, di mana sebenarnya kita ataupun masyarakat memang tidak dihalang untuk menjadikan apa ni orang kata sumber seperti sungai, hutan yang ada di tempat kita untuk dijadikan sebagai pernah pelancongan. Tetapi apa yang kita perlu tekankan ialah pertama kesedaran masyarakat tentang pemulihan alam sekitar yang terlibat dalam sektor pelancongan dan juga pengguna itu sendiri. Kedua, pemerkasaan kearifan tempatan, adat, kepercayaan, hormat kepada nilai masyarakat tempatan perlu diperkukuhkan dahulu supaya kita faham dan kita menghargai sumber yang kita ada. Yang ketiga, sebenarnya ranger alam sekitar dalam lokaliti itu ataupun tempatan yang kita mungkin kita lebih masyarakat kata ranger dalam kalangan orang kampung lah. Yang mesti ada. Betul. Yang dibimbing bukan sahaja barangkali jabatan atau jabatan perhilitan ataupun dibimbing oleh taman-taman Sabah, yaitu agensi-agensi yang terlibat dengan pemeliharaan. Ini adalah salah satu mungkin langkah yang baik jika boleh diperkenalkan. Tetapi intipati daripada perkara ini adalah etika. Etika yang perlu ada di setiap individu di negeri kita ini, ya, tentang bagaimana menjadikan aset sumber semula jadi sebagai produk pelancongan dan apa nih menguruskannya secara beretika, tidak melanggar peraturan, ya, dan melihat itu sebagai satu nilai yang penting bukan saja untuk diri sendiri untuk pelancongan, tetapi untuk memastikan sumber tidak rusak dan boleh digunakan secara berterusan, bukan saja sebagai aset pelancongan, tetapi untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat dan juga ekosistem keseluruhannya. Dan yang seterusnya saya ingin menyentuh tentang integriti lah. Dalam kita menjadikan sumber semula jadi yang ada di persekitaran kita itu sebagai satu aset pelancongan, janganlah kita melanggar nilai integriti. Misalnya kita menjual tumbuh-tumbuhan yang terlindung, yang hanya ada di Sabah, yang endemik, kepada pelancong lah, semata-mata untuk meningkatkan tarikan pelancongan, dan semata-mata untuk orang kata menang dalam industri pelancongan. Jadi ini perlulah ditanamkan di dalam setiap individu, bukan saja pemain pelancong, tetapi juga sebagai pelancong yang datang secara keseluruhan. Jadi perkara-perkara seperti ini, etika nilai integriti dan kesadaran tentang penjagaan alam sekitar perlu diberikan dulu kesadaran ini kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang terlibat dalam pelancongan lah, ya. Dan sebenarnya saya ingat penglibatan penduduk ini sangat penting, sebab mereka adalah pemilik sumber alam yang ada di tempat mereka, ya. Dan jangan harapkan agensi swasta dan juga kerajaan sahaja untuk memperingatkan, denda dan sebagainya. Tetapi ia patut bermula daripada diri individu yang terlibat dalam pelancongan tersebut.
0: Betul.
2: Nah, inilah yang saya lihat, bagaimana pelancongan dapat membantu sekaligus memelihara ataupun memulihara alam sekitar, adat dan cara hidup masyarakat kita.
0: Ya, baik Prof. Saya percaya ya, apabila penduduk turut terlibat, mereka bukan saja berpulang menyuarakan pandangan mereka, malah dapat memainkan peranan dalam menjaga dan memastikan pembangunan itu memberikan manfaat untuk jangka panjang.
2: Dan, ya, tepat sekali.
0: Baik. Nampaknya Prof, kita sudah pun sampai di penghujung masa perbincangan kita petang hari ini. Macam tidak rasa pula tu hampir 30 minit kita bersama petang ni Prof. Tapi macam mana pun, kami mengucapkan jutaan terima kasih buat Profesor Madya Dr. Jurifu, yang juga merupakan pensyarahkan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, kerana sudi bersama-sama dengan kita petang hari ini dengan perkongsian yang sangat menarik daripada profesor sendiri. Okey, terima kasih banyak saya ucapkan Prof.
2: Sama-sama. Alhamdulillah.
0: Ya. Dan semoga apa yang dikongsikan tadi dapat membuka ruang kepada kita ni untuk melihat pembangunan pedalaman dari sudut yang lebih luas, bukan hanya dari segi kemudahan fizikal tetapi juga peluang ekonomi, pembangunan modal insan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, terima kasih sekali lagi Prof. InsyaAllah kita pastinya bersua lagi.
2: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Teruskan.

Sandakan berpotensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Sabah catat pelaburan 7.6 bilion ringgit dalam sektor pembuatan tahun lalu. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap potensi pertumbuhan industri di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, dalam tempoh sama 124 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS menyertai 18 ekspor perdagangan antarabangsa, potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit. Beliau berucap merasmikan Malam Persekutuan Industri Sabah FSI di Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh kerjasama dengan FSI terutama dalam penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI, autonomi dan pendigitalan. Daerah Sandakan berpotensi menjadi hub pelancongan antarabangsa baharu Sabah menerusi inisiatif penerbangan sewa khas bawah belanjawan 2027. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jeffrey Arifin, inisiatif padanan penerbangan itu mampu membuka laluan terus dari luar negara sekaligus menarik lebih ramai pelancong khususnya dari Eropah yang berminat dengan alam semula jadi dan hidupan liar.
1: Saya menyambut baik langkah usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar ke negeri Sabah. Kalau boleh disenakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
0: Dato' Jeffrey ditemui dalam majlis penutupan program Hunt and Eksplorasi 1.0 di Sandakan. Program kedua tahun depan akan dianjurkan secara besar-besaran melibatkan Sandakan dan Kinabatangan. Kerajaan memperkenalkan potongan cukai khas kepada penyumbang makanan dan peralatan bagi inisiatif Ihsan Food Bank IFB. Inisiatif bawah belanjawan 2027 itu bermula 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Amizan Mohamad Ali berkata, inisiatif dijangka menggalakkan lebih banyak penyertaan sektor korporat dan rakan strategik lain. Dalam masa sama, meringankan kos sara hidup golongan memerlukan selain mengurangkan pembaziran.
2: Satu agenda yang penting bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kos sara hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
0: Dato' Armizan ditemui semasa makan malam UMS Alumni Homecoming dan Fundraising di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, geran IFB RM30,000 disampaikan kepada gerakan pengguna siswa UMS bagi pelaksanaan Ihsan Food Bank. Peningkatan peruntukan RM18.7 bilion kepada Sabah dalam belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat selain menyokong pembangunan ekonomi jangka panjang negeri. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, pertambahan jumlah peruntukan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat terutama dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah, cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya memang ada peningkatan lah, dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
0: Dato' Yusof ditemui selepas sesi libat urus media bersama pengamal media Sabah, anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict menyambut baik peningkatan peruntukan kepada Sabah dalam belanjawan 2027. Beliau mahu peruntukan itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengukuhan ekonomi negeri. Keutamaan juga perlu diberikan kepada pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana. Selain sektor perindustrian serta penambahbaikan jalan, khususnya di kawasan pelabuhan dan lapangan terbang bagi merancangkan aktiviti ekonomi. Beliau ditemui selepas merasmikan tamu Geopark daerah Kota Belud di dataran Kota Belud. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi meningkatkan pemantauan lalu lintas, keselamatan awam dan kecekapan tindakan kecemasan, 1,696 kamera litar tertutup CCTV akan dipasang menerusi projek Bandar Pintar Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Cheng berkata, data masa nyata daripada sistem itu membolehkan DBKK membuat keputusan lebih tepat dan mengurus operasi bandar, termasuk mengenal pasti aliran trafik dan pencegahan jenayah. Beliau ditemui selepas tinjauan tapak pelaksanaan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. NOCC merangkumi pembangunan rangkaian gentian optik, pemasangan 822 tiang pintar serta penyediaan kemudahan Wi-Fi awam. Pemasangan CCTV dan infrastruktur berkaitan dijangka siap pada Februari 2028, manakala Pusat Kawalan Operasi dan Pusat Data dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Dato' Chan Fong Hin, yakin pelaksanaan NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu mampu meningkatkan kecekapan pengurusan bandar. Menurutnya, integrasi data menerusi sistem berkenaan membolehkan pihak berkuasa membuat analisis lebih tepat sekaligus memperkukuh keselamatan awam termasuk di kawasan tumpuan pelancong. Dalam masa sama, memastikan Kota Kinabalu berkembang sebagai bandaraya moden, cekap dan selamat. Bagaimanapun, usaha memodenkan bandaraya itu perlu seiring penyelesaian cabaran infrastruktur asas, termasuk gangguan bekalan air dan elektrik. Bagi memastikan warisan bahasa dan budaya etnik dusun terus kekal relevan, usaha memelihara kelestariannya perlu diperkukuh melalui penglibatan generasi muda, institusi pendidikan dan penggunaan teknologi digital. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kunsalam berkata, bahasa dusun bukan sekadar alat komunikasi, sebaliknya melambangkan identiti, sejarah, adat resam dan khazanah ilmu etnik berkenaan. Beliau berucap merasmikan penutupan Festival Bahasa dan Budaya Dusun Ranau di Ranau. Turut dilancarkan Ranau Ethnic Learning Center dan Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau. Penubuhan Ranau Ethnic Learning Center dan Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau berpotensi memperkukuh usaha dokumentasi bahasa, cerita rakyat dan pengetahuan tradisional melalui pendidikan serta platform digital. Perbincangan cadangan persempadanan kawasan Parlimen di Sabah akan dipercepat. Perbincangan diadakan bersama bahagian Ahal Ehwal Undang-Undang, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR serta agensi berkaitan sebelum dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Demikian dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sahmud. Menurutnya, proses itu memerlukan kajian dan bancian terperinci serta penelitian SPR sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Parlimen Sepanggar antara kawasan diberi perhatian berikutan jumlah pengundinya yang tinggi, termasuk cadangan kemungkinan membahagikannya kepada dua kawasan parlimen. Bagaimanapun, cadangan itu tertakluk kepada hasil kajian dan pertimbangan pihak berkaitan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah catat pelaburan 7.6 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Sandakan berpotensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Saya Welaham kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Jening Jai dengan lagunya Yang Penting Dia Setia. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama petang ini. Aidah masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 7 malam. Cuaca pun petang masih lagi mendung-mendung. Mendung cuaca petang ini kan. Macam mana pun diharapkan agar beberapa aktiviti barangkali kan yang telah pun dirancang sejak awal sambung sebelah petang ini kan, masih ada kesempatan. Kita doakan agar dipermudah segala urusan semua. Dan untuk anda yang sedang dalam pemanduan, kita doakan agar anda selamat dalam pemanduan masing-masing ya. Semoga selamat sampai di tempat yang dituju. Baik, saya ingin berkongsi berkenaan dengan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan pada Jumaat ya, dengan bertemakan Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar di Bumi. Dan antara yang menjadi perhatian pastinya ialah usaha kerajaan untuk menangani kos sara hidup, membantu golongan yang memerlukan serta memperkukuh pembangunan ekonomi negara. Dalam keadaan harga barangan dan keperluan harian yang terus menjadi perhatian rakyat, sudah tentu kita mengharapkan agar setiap rancangan dan peruntukan yang diumumkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Namun begitu, kejayaan sesebuah belanjawan bukan hanya terletak pada jumlah peruntukan yang diumumkan, tetapi juga pada sejauh mana pelaksanaannya dapat dirasai oleh rakyat dalam kehidupan seharian. Dan beberapa

0: Itu sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan inisiatif utama Belancawan Madani yang telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat pada Jumaat lepas. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda sambil berhibur lagi bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Teruskan bersama dengan kami dengan FM Hebat Show-nya.
1: Ada produk menarik.

0: salam sejahtera Tuan Maragas Tua.
1: Ya, dari mana ni Amai? Macam penuh sejak kereta kau ni.
0: Ini lah ni Tuan. Saya dari kampung Bayi ni, Om. Saya ada buat sikit-sikit juga ini padi.
1: Oh, tapi macam ni lah Amai. Boleh buka kabonet kau Amai? Kita periksa dulu.
0: Bah, okey Tuan.
1: Hei, Amai, kau cakap tadi padi saja. Macam ada payau saja ini, sama kijang, babi hutan pun ada. Atuk, Amai, ini tenggiling pun ada kah? Kau memburuk ini?
0: Apa ini? Ih, sikit-sikit buat Tuan Maragas Tua.
1: Salah sudah kau ni, Amai. Kau ada lesin memburuk kah?
0: Tidak, ini mati lesin saya ini, Tuan. Saya pun indah gak tahu mengapa lah itu lesin. Mau perlu ganda lesin kah itu, Tuan?
1: Mesti mau lesin, Tuan Amai. Kalau indah, kau kena panggil pemburu haram. Banyak pemburu haram. Habislah, binatang pupus. Anak cucu kita nanti tidak kenal sudah apa tuh binatang. Paling-paling tinggal digambar saja. Lagi satu, boleh didakwa mengikut enactment pemeliharaan hidupan liar 1997. Boleh kena denda 30 ribu atau penjara 3 tahun. Yang lagi teruk, kedua-duanya sekali.
0: Oh, Om. Baru saya tahu ini Tuan Maragas Tua. Siow, saya mau ngaku salah lah ini Tuan. Saya janji tidak mau buat lagi. Dan saya mau pergi apalagi sudah tulisin nanti.
1: Siow lah Amai. Salah tetap salah. Amai tetap kena tahan.
2: Pemburuan haram bermaksud mereka yang memburu di dalam kawasan hutan simpan, memburu binatang serta cara yang tidak dibenarkan tanpa lesen memburu. Bersama-sama kita hentikan pemburuan haram. Lindungi dan sayangi hidupan liar kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Pelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Merdeka di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ya, alhamdulillah pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama petang ini menerusi harmonika. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM, hebat syoknya. Baik, saya kongsikan jadual waktu solat padu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.03 minit petang ya. Sekejap saja nanti, sama-sama kita nantikan, teruskan bersama dengan kami di Keningau FM, hebat syoknya. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Dan insyaAllah bersama saya, Ustazah Zawiyati Hassan, jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, masa bekerja kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh kan. Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Ya? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung orang jadi cikgu kan. Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah yang kita nak capai. Pertama, tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati, masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maufirah, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yang ni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah, carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita bagi dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara. Sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan, #penyarancakim.
0: Nidaul Islam.

datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi, ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika. Alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi seluruh muslimin dan juga muslimat di kawasan bahagian daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, yang telah pun masuk waktunya seketika waktu tadi 6.3 minit petang ya. Baik, saya percaya masing-masing ada yang dengan tugasan ataupun kerja masing-masing ketika ini kan, ada yang masih berada di tempat kerja ketika ini. Selamat meneruskan tugasan ataupun kerja anda sambil-sambil mendengar kami di Keningau FM. Okey, baik, saya kongsikan berkenaan dengan program yang akan diadakan. Ini berkenaan dengan sambutan Hari Apresiasi Tabika Taska Kemas Daerah Keningau untuk tahun 2026 yang akan diadakan pada 19 November 2026 bersamaan dengan hari Khamis, masa bermula seawal 7 pagi hingga 5 petang, diadakan bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Itu satu bahan perkongsian apa yang akan berlaku khususnya pada bulan depan ya, hibahan semasa. Baik, seketika waktu saya kembali untuk bacakan kiriman ucapan anda. Jadi jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi anda petang hari ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Prekesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Ya, baiklah, terima kasih kerana masih kekal setia mendengarkan Kedengar FM yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam pemanduan. Fokus dengan pemanduan anda, memandulah dengan penuh berhemah. Kami doakan agar anda selamat tiba di tempat yang dituju, ya. Baik, saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang dah mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Terima kasih saya ucapkan, ya, buat rakan kita menerusi WhatsApp Kedengar FM. Ucapan saya terima daripada rakan kita amankan. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum. Selamat bertugas di Konti, katanya ingin mengucapkan selamat petang di hujung minggu kepada semua pendengar setia dengan ucapan semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang ini, pucuk kemiri dimakan ulat, banyaklah sudah jatuh ke tanah. Buruk negeri lupakan adat, akhlak rendah runtuhlah maruah. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah, katanya. Terima kasih kiriman ucapannya, amankan. Seterusnya, kiriman ucapan menerusi Facebook pula, Roslam Yasin. Terima kasih. Selamat petang juga untuk anda. Untuk anda barangkali yang sedang menikmati minum petang anda, kan, walaupun sekarang ini sudah pun 6 lebih menghampiri pukul 7 malam, kan. Kena kopi-kopi juga. Orang bilang kasih semangat sikit. Semoga terus bersemangatlah untuk semua, ya. Lazarus Dijin, selamat petang. Salam interaksi, katanya. Terima kasih. Salam santai, selamat petang juga untuk semua. Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus dengarkan Kedengar FM, hebat syoknya.

Ya, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda semua yang sentiasa setia mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Shortnya, sama ada di rumah, di pejabat maupun dalam perjalanan, kan? Teruskan untuk bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kita akan sambung siar ataupun kembalikan semula siaran ini ke Sabah FM. Jadi anda boleh tune lah menerusi frekuensi ini kerana pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Jadi saya Aida mengundur diri. Jaga diri, pandu cermat, kekal sehat dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan senyuman. Jumpa lagi di siaran akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua ya. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi Smart.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 7:01 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu kali ini? Okey. Dan pastinya juga kita mengharapkan agar hujung minggu anda penuh dengan aktiviti yang berfaedah. Dan jika mungkin rehat-rehat di hujung minggu, selamat berehatlah untuk anda semua di hujung minggu ini. Okey. Bersama dengan Wadi untuk hari ini sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat, sekarang maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7:14 minit malam nanti. Okey, kejap je lagi. Dan 7:30 minit malam, macam biasa kita ada berita Sabah FM. Dan untuk anda semua yang ingin hantarkan ucapan, boleh saja hantarkan ucapan hujung minggu anda di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ni. Lagu daripada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Kagusma.
1: Awau. 95.7 FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Odyssey.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Goldfrilly dalam Berita Sabah FM. Kota Belud berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersepadu menerusi keunikan aset semula jadinya termasuk Gunung Kinabalu, Pulau Mantanani, pantai dan sungai. Justeru timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik mahu pengiktirafan UNESCO terhadap Gunung Kinabalu dimanfaatkan bagi merancangkan sektor pelancongan sekaligus menjana peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Beliau yang juga adun kedamaian ditemui selepas merasmikan tamu geopark daerah Kota Belud di dataran Kota Belud. Penganjuran tamu geopark mampu mempromosikan Kota Belud menjelang tamu besar Kota Belud pada 17 dan 18 Oktober ini. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin mahu Kinabalu UNESCO Global Geopark memperkuku manfaat ekonomi kepada komuniti selepas pengiktirafan UNESCO diterima hampir 3 tahun lalu. Menurutnya, usaha itu perlu seimbang dengan pemuliharaan alam sekitar serta warisan budaya tempatan. Beliau berucap sempena perasmian tamu Geopark Kota Belud di Kota Belud. Ucapan disampaikan Pengarah Taman-Taman Sabah Datuk Maklarin Lakim. Datuk Jaffri turut menekankan kepentingan menghubungkan Kota Belud, Kota Marudu dan Ranau sebagai destinasi geopark bersepadu sekaligus membuka peluang pekerjaan serta memperluas penglibatan usahawan tempatan. Penambahbaikan infrastruktur asas dan peningkatan kesiapsiagaan bencana antara tumpuan program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Bokara, Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata pendekatan holistik bina, perkasa dan siaga menjadi teras program itu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berterusan. Beliau berucap merasmikan program berkenaan. Ucapan disampaikan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi Amirul Amin Rashid. Aspek pembangunan dilaksana merangkumi pembinaan semula dan baik pulih jambatan, pemasangan lampu solar serta pembaikan pagar tanah perkuburan. Manakala aspek kesiapsiagaan memberi penekanan kepada latihan, simulasi dan pendidikan kesedaran bagi meningkatkan keupayaan penduduk mengurus risiko bencana. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Bersekutu APM Datuk Ismail Muhammad Zamawi menegaskan pengurusan risiko bencana diberi penekanan khusus. Ia dirangka khas sebagai persediaan awal agar penduduk mempunyai ilmu asas pertahanan awam dalam mengurus bencana. Langkah proaktif itu bagi mengelakkan suasana panik ketika berdepan detik cemas. Selain membantu ketua komuniti menyelaras proses pemindahan di Pusat Pemindahan Sementara PPS dengan lebih teratur, Kampung Bokara dipilih sebagai lokasi keempat pelaksanaan program berkenaan di Sabah. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan hujung tahun ini selepas mengambil kira maklum balas pemain industri. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diberi keutamaan secara berperingkat bagi menggalakkan penghasilan kandungan berkualiti, telus dan bertanggungjawab. Demikian dinyatakan selepas menghadiri program Influence with Responsibility Sabah Content Creator Dialogue 2026 di Kota Kinabalu. Kandungan berkaitan produk kewangan dan perubatan, pendedahan kandungan komersial serta pelaporan kes bunuh diri secara beretika antara cadangan diketengahkan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
2: Pot apa, Bani?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
1: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
2: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bas.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Ya, bersama FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan sekarang sumkul 7.50 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Ada yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Maklumlah hujung minggu kan, jadi ada yang ambil kesempatan untuk balik kampung. Dan malam dia bilang barulah balik pergi tempat kerja. Dia bilang tempat tinggal. Okey, apapun, hati-hati dalam pemanduan kamu. Tak kira di mana juga anda memandu ketika ini. Di KK, di Toran, di Sandakan, di Tawau, di Keningau, apapun, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, pandu cermat, jiwa selamat. Alright, apapun, terima kasih untuk kawan-kawan semua di sini yang sudah hantar di WhatsApp ucapan hujung minggu anda, ucapan selamat malam anda. Selamat malam untuk rakan kita di sini, si Norzita. Oh, hui. Dia ini kan macam sengaja, betul-betul lah. Sudah semua dah kata pukul 8 sudah ini kan. Yang lama menilai mau untuk makan malam ini, dia tergambar katam. Katam masak lemak, dia bilang favorite keluarga. Oh, dia bilang ada bilang terima kasih Nuri, semoga lancar bersiaran malam ini. Norzita, pendengar setia sampai FM Bagus. Bah, dia bilang baru lepas masak ketam masak lemak, dia bilang nih. Tambah nasi, tambah piring kali ini ya. Apapun, selamat malam juga untuk Maini Emma di sini, sobat tugas Nodi sampai FM Bagus. Bah, dia bilang kekal mendengar, hadir daripada Beaufort cerah sampai ke petang, dia bilang. Okey, apapun, kita harapkan cuaca baik-baik di tempat kamu semua. Right, kita ada lagi kawan kita di sini, si Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kekarangan Bongkol Pitas Sabah. Dia bilang selamat malam dan salam RRR buat dijemput tugas dan juga semua pendengar setia radio sampai FM Bagus. Bah, dia bilang ucapan buat anak-anak Dadi, si Elvi, Elfik, Elva, Elford, Isaac dan juga Elvo, Alnik, Neo yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dadi di sini sentiasa sihat dan rindu serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Dia bilang terima kasih Jalain Sukintan di kampung ataupun di kekarangan Bongkol Pitas Sabah. Okey, satu lagi ucapan sebelum kita berhibur, kita ada si Rosie William Z di Inanam. Selamat bertugas Nodi. Salam juga buat Kak B sampai FM Agus Bar. Dia bilang terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih untuk anda. Okey, kamu boleh terus komen-komen. Lepas ini Nodi kasih baca lagi. Jom kita berhibur bersama dengan

0: Breakfast Bus. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, jangan ketinggalan terus bersama kami di Sabah FM, okay? Dan sekarang pukul 8.18 menit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, Kak Putri Mawar Biru dari Kampung Menombok. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas Nodi. Ucapan selamat hari lahir buat abah buku Haja Asra. Dia bilang semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan, kekuatan tubuh badan, berbahagia bersama dengan keluarga tersayang hinggalah ke jannah. Dia bilang apapun terima kasih untuk Putri Mawar Biru. Dan apa dan juga selamat hari lahir buat Babu ataupun Haja Asra. Semoga panjang umur dan sihat selalu. Okay, alright, dan dibuat kongsi di sini. Yang mana belanjawan baru-baru ini kan, penerima STR berumur 18 tahun ke atas akan terima Sara Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Wow, okay. Jadi ini adalah untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan nafasnya untuk dimanfaatkan sehingga 13 juta rakyat termasuk M40. Okey, penerima STR berumur 18 tahun ke atas akan terima Sara Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Okey, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ni, lagu daripada Alexander Stewart, Blame on Me. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung, dari Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Mbak.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Sabah FM Bagus Bah, 8.39 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Okey, lagu tadi, lagu daripada Run dan juga Sheila. Lagu mereka yang bertajuk Tunjukkan Cintamu. Kita kena tunjukkan cinta kita kepada pasangan kita. Okey, rasa kasih sayang, hormat menghormati, dan semualah yang baik-baik, yang manis-manis semuanya, kan? Okeylah, apapun kejapnya lagi 9 malam, kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan pasal lagu-lagu terbaik terus untuk disajikan untuk anda semua di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Okay? Dan juga kejap lagi akan dikongsikan beberapa info juga. Jadi teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Kita ada lagu daripada Sienna Spyro, Die on this Hill. Sabah FM Bagus Bah.

tanggungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

0: rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Back to back.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Back to back music tanpa henti.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru memeriksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan rehat.

0: suka kau sihat di pejabat, sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya, kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sihat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, 6 jam terus menemani anda semua dari pukul 6 petang tadi Nudi kasih kawan sampai lah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sekarang pukul 10.24 minit malam. Dan pasti Nudi mau kasih kongsi lah di sini. Mari dengan kesihatan mental kita. Mental sihat, anda hebat. Okey, yang mana kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Jadi, ada beberapa tips yang boleh diamalkan untuk memastikan kesihatan mental berada dalam keadaan yang baik. Yang pertama, lakukan aktiviti riada, fizikal ataupun senaman. Nah, kan kadang-kadang kita ambil masalah lebih kurang 20 minit, setengah jam begitu, lepas balik kerja kah, boleh singgah di mana-mana lah, apa ini, taman-taman untuk buat jogging, jalan kaki pun boleh, brisk walk dia bilang kan. Lepas tu elakkan pengambilan rokok, dadah dan juga alkohol. Itu pun kita harus elakkan supaya akhirnya mental sihat selalu. Lepas tu yang paling penting, tidur yang cukup. Bukan dia bilang bangun apa ini, tidur pukul 1-2 pagi, bangun dia bilang mau kasih cukup tidur, bangun pukul 9-10 pagi. Jangan, maknanya tidur awal lah, tidur awal, lepas tu bangun pun awal. Okay? Lagi, dapatkan bantuan profesional jika perlu. Lepas tu makan secara sihat. Jadi maknanya kita kena pilih lah makanan kita, makanan yang seimbang, itu yang paling penting lah. Dan akhir sekali, kalau kamu rasa tekanan betul sahaja dalam jiwa kamu kan, berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Okay, orang yang terdekat dengan kita, kita kongsikan perasaan kita supaya kita tidak terbeban dengan pemikiran-pemikiran yang mengganggu kita punya.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kota Belud 101.5 FM.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Jangan dia blush lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kau pula.
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: dari semasa ke semasa. Sementara itu di Johor, pemakluman rasmi mengenai penutupan sekolah akan dikeluarkan setiap hari oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pemakluman harian itu perlu dibuat mengikut prosedur Kementerian Pendidikan. Meskipun kerajaan negeri mengumumkan penutupan selama 5 hari bermula esok hingga 16 Oktober. Beliau berkata langkah itu bukan percanggahan dengan pengumuman kerajaan negeri. Sebaliknya, sebahagian daripada tata cara pentadbiran yang perlu dipatuhi. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dijadualkan esok turut ditangguhkan. Tarikh baru akan diumumkan kemudian. Turut dijadualkan semula pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 dan pentaksiran berkaitan. Operasi sebuah premis yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Lampan dan Sungai Gali di Raub dihentikan serta-merta. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fadli Muhammad Kamal berkata, sampel air telah diambil untuk analisis Jabatan Kimia. Premis itu turut diarahkan menghentikan aliran air ke sungai.
1: Yang tu saya galak, saya minta JPS, Jabatan Pengairan dan Sungai Raub ambil drone, video drone, dan daripada video tersebut saya nampak dah mengalir ke Sungai Dong. Jadi saya minta Jabatan Perikanan, Jabatan Pengairan dan Saliran juga kajilah, yalah, takut kesan ni kepada Sungai Dong pula.
0: Datuk Fadli Muhammad Kamal. Di Kelantan, dua maut dalam kemalangan membabitkan tiga kereta dan sebuah motosikal di Kampung Paloh 3, Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Manakala tujuh lagi cedera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa maut termasuk seorang bayi perempuan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Industri Digital Malaysia menyambut baik Belanjawan 2027. Inisiatif yang diumumkan disifatkan sebagai langkah penting mempercepat transformasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI negara. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Digital Malaysia Nicholas Sagau berkata, kejayaan inisiatif itu bergantung kepada keupayaan perniagaan dan rakyat menterjemahkan peluang yang tersedia kepada peningkatan produktiviti serta pertumbuhan ekonomi. Antara inisiatif yang disambut baik ialah tambahan 100,000 langganan AI percuma untuk golongan muda dan akses kepada lebih 16,000 kursus serta pensijilan digital. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden.
2: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail. Sijil kelulusan jenis kenderaan VTA bagi Cherry Omoda 5 digantung sementara. Susulan insiden ganda belakang sebuah kenderaan model itu tercabut ketika bergerak di Johor Bahru minggu lalu. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tindakan itu bagi mengenal pasti risiko keselamatan sekaligus menangguhkan pendaftaran baru model berkenaan sehingga siasatan teknikal selesai. Beliau berkata, Cherry Malaysia diarahkan mengenal pasti semua unit yang berpotensi terjejas. Selain memanggil semula semua kenderaan yang dikenal pasti berisiko bagi tujuan pemeriksaan dan pembetulan, penggantungan hanya akan ditarik balik selepas semua tindakan pembetulan dan pencegahan dilaksanakan.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai Cahaya di Langit Mengakar di Bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
4: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Sampai FM Bagus Bar 11.24 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Dan pastinya mungkin ada yang bekerja di waktu malam. Dan pastinya mungkin dalam perjalanan, apapun hati-hati, okey. Pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang kereta. Utamakan keselamatan anda. Mau belok kiri kanan, pastikan anda gunakan itu tanda isyarat, okey, untuk memastikan kelancaran dalam pemanduan anda semua. Dan pastinya juga untuk malam ini, mungkin ada yang sedang santai-santai bersama dengan keluarga, berehat-rehat, lepak-lepak sama dengan kawan-kawan, apapun, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini, okey. Dan lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Kita ada lagu ni, lagu daripada Kumpulan Skoin, Rindu Rindu Jadi Kenangan. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: kemudian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, Bang.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, Sabah FM, bagus. Terima kasih yang terus bersama kami 11.47 menit malam. Dan tugas Anundi berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Dan apanya sebelum Anundi mengundurkan diri, mungkin hari ini ada yang menyambut ulang tahun kelahirannya. Selamat ulang tahun kelahiran. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa gembira bahagia di samping keluarga tersayang, okay? Dan mungkin esok ada yang menyambut hari jadi hari esok. Selamat ulang tahun, semoga hari jadi untuk anda hari esok, okay? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Alright, baiklah, Anundi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu untuk menutup tirai Relax Rehat di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad, okay? Dan untuk itu, kita akan bersua lagi di lain kesempatan, tetap di ruang udara Radio Malaysia Sabah FM. Jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam.

0: Kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ej dan Sabah FM.

Tambahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur. Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Pendengar-pendengar Nasional FM. Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruhantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya. Dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Bersembahan Khalifah dengan Cemek Molek. Membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ini sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat. Seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Rau, Bentong dan juga Temeloh. Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jerebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng berhantu. Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan dan senang game berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut. Maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsa dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, KPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan IPU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin macam nak hujan. Memang nak hujan pun diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu. Mazlan Maria dari Kota Baru. Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah-Biah Bida dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet daripada Yandi, Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Asrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur. PK Amin, Pak Mendalia Bukit Beruntung. Kita ada Jenet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Just Busy Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Dilela, Muhammad Jasdi Moon, Agnes Emma, Iza KBI dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanessa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmah, Sekutu Baru, Marfah Palan dari MUA. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya?
Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok eh. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi, jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni mandi blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh ya, semalam, dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan, khususnya di Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi, termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu sedoakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zira Fira, Jajah 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza Riza, Masania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembali Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, ada Encik Wil, Cikgu Hati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Bit Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Paribunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Bis 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pada darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanding. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digesetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di lahat datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut. Tak ada perang pun, jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Murhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak In Burger, Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari semuanya. Tokku dari Sunway City. Tokku Sunway City. Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, kata dia dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa, Nur 68, Mac Sally. Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosli Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Lagi Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas terlepas nama-nama tu, almaklumlah maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina, salam dari Dungun. PA bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Diba, Ajijah. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, dah Ciza. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis, dah berapa hari tak menangis dia bang, sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Edi.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurisan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda.

kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya, termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakwan Zawawi juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat, ya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi, semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini, ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacak Fah, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity Y, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zu Alimun, Su Alimun, Mandy katanya suami dia, Anif tengah bawa Grab, hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab, terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun GR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana Pon, Abang Lorihi, Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi, kita ada Vizi 85, Ina 1075, ada Zain, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi baju katil, kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lantaran suara Bidu Wanita Negara Kita, Dato' Sri Siti Nurhalizah, menerusi lagunya Bernama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Kimbulan tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 hari pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki, ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga, sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan. Kalau mata dah segar, jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu jelah yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu, ha? Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini, jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Nurizah Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar, kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa, dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik, kan, untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Rebi 78. Ada Pak Yah Nur Adila juga, Siti Khalijah Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Kemburuhan tu. Ada Nisa Jelantut, Mustaqim Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok, dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey, Kemburuhan tu, kita sambung lagi, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia yang bawa mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Queen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang

bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Kiburuh Hantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Kiburuh Hantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaip berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata memang tak berbaloi lah. Betul. Mak Ayi Nazri sama pagi. Ada Mak Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi Brunei Darussalam. Ramai berdengar kita di Brunei tau. Pelayan GBH, Rohia Aman, MK87 lapor pagi-pagi. Dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laburkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Kiburuh Hantu. Kerana Nasional Kiburuh Hantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Kiburuh Hantu ini memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lontaran dan lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kiburuh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Wan, Wan, Abang, Kakak, ya, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rik.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta, itulah hakikat dia. Pertemuan, perpisahan, dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan seribu kebahagiaan, pertemuan sudah tentunya memberikan kita seribu senyuman, tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita, kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana peniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu, kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setuju lah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihat kan, dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita. Dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan keboleh pasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, Pak Su Tengker, Shell, KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Hafizi, Putri Zai, ramailah, ramai lagi, Yong Iza, ada Mitz 1981, saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi lainnya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Legend White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi pujuk hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi, kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtag ini adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an, kan. Kadang-kadang
bila kita dengarkan lagu Golis 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman bersekolah hanya mampu dipandang dari jauh. Asyiknya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hatu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM. Kau Gusma.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan. Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya, tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh tetap beramal walaupun sendirian, saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat, tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar, ya sudahlah meminta tolong kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin, sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insya Allah, apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Merasa kaya walaupun sedikit, warak walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qulna

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Assalamualaikum.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
3: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Hingga 9 pagi. Jangan.

0: bersama dengan kami, Rita Sedar, 6 pagi hingga 9 pagi.
1: Rentak Sedar, 6 hingga 9 pagi. Setiap hari, hanya di Kelima FM, hebat shotnya.
2: Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi sanangan kan, sayang kan, siwan kopi Fozian. Walau di mana jua anda berada, memulakan hari baharu 12 Oktober 2026, hari 1, hari Isnin hari ini.

85 daripada 365 hari. Ada baki 80 hari sejak lagi berada di tahun 2026 sebelum beralih ke tahun 2027. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian menemani anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Baru bangun, mata masih berat, tangan pula sedang cari radio ataupun cari telefon. Terima kasih kerana memilih Kering FM sebagai teman pagi hari anda. Kalau masih mengantuk, kita mulakan perlahan-lahan kawan. Duduklah sekejap, minum air kosong, bagi diri kita masa untuk bersedia. Semangat minggu baharu boleh datang sedikit demi sedikit. Buat yang berada di rumah, mungkin sedang menyediakan sarapan pagi atau mengejutkan anak-anak, selamat pagi. Kadang-kadang yang mengejutkan itu pun masih mau sambung tidur kan, tapi itulah rutinnya. Kepada para peniaga yang sudah membuka gerai, membuka kedai, menyusun kuih, menyediakan minuman panas, semoga urusan pagi hari ini dipermudah dan ada rezeki yang baik menanti. Pekerja shift, anda yang masih lagi berada dalam tugasan anda dan yang akan memulakan tugasan, ada yang bersiap untuk pulang, terima kasih atas usaha anda ketika orang lain sedang berehat. Dan anda yang dalam perjalanan, pandu dengan tenang. Kalau mengantuk, berhentilah di tempat yang selamat untuk berehat dulu. Kalau mau sampai dengan selamat, kenapalah kalau sampai awal kan boleh berehat juga seketika. Isnin ini tidak perlu fikir semua perkara serentak. Mulakan dengan satu urusan kecil yang ada di depan mata. Siap satu, kita tukar satu. Siap satu, next lagi satu kan. Barulah kita sambung ya, seterusnya. Apapun pagi rentak anda, kita temankan bersama menerusi rentak segar. Inilah Kening FM, hebat syoknya.

0: Paling Tak Sedar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kelinga FM. Hebat shotnya.
1: Kelinga FM di mana jua, buat turun aplikasi RTM Klik. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

Ujian ku baru saja berlalu bersama dengan anda. 6.10 minit pagi waktu ketika ini. Hey. Senyum kawan kita pagi hari ini. Macam ada satu yang gembira kan. Gitulah kita mulakan hari dengan senyuman. Pagi Isnin ni macam-macam sedang menunggu kita. Mau mandilah, mau berpakaian. Anak-anak masih lagi berselimut. Bila dipanggil, bangun, sudah pagi, mau pergi sekolah. Kejap lagi 5 minit kita tengok jam. Oh, ada lagi masa. 5 minit ya, kita pula yang berulang alik depan pintu bilik kan. Apapun anda, satu-satu dulu. Kalau tengah siapkan diri, selesaikan itu dulu. Lepas pakai baju, barulah semak beg, bekal dan juga barangan yang perlu dibawa bersama. Kadang-kadang fikiran sudah sampai di tempat kerja. Lepas ini, semua buat ni. Tapi stokin sebelah masih lagi belum kau jumpa. Tambah lagi naik tu emosi. Tenang, tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Okay, kita pun begitu juga. Tidak perlu selesaikan seluruh hari sebelum keseluruhannya serentak. Urus yang paling dekat dulu. Kalau suasana rumah sedikit riuh pagi hari ini, tariklah nafas, cakaplah elok-elok kan. Semoga langkah pertama minggu baru kita bermula ini dengan tenang. Ayo jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan tur kita. Sambil menikmati sarapan pagi anda sambil berhibur bersama dengan kami. Rentas Segar, Kening FM, hebat dan syoknya.

Okay guys, anda yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat beri sarapan. Tengah makan apa tu? Kawan-kawan kita yang baru mau menyediakan sarapan pagi, ingat, jangan lebihkan masin dalam makanan anda. Garam adalah antara bahan masakan yang paling penting kan, orang bilang. Tapi tiada garam, lauk jadi tawar. Memang selera langsunglah nak mau makan kan. Jarang-jarang betul kalau orang makan yang tawar, boleh terasa betul. Kan tapi harus kita kawal berkenaan dengan pengambilan garam supaya dapat mencegah risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Untuk orang dewasa, kita disarankan untuk mengambil tidak lebih daripada satu sudu kecil garam sehari, yang bersamaan dengan 5 gram garam atau 2000 mg natrium, termasuklah garam yang tersembunyi seperti yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi sebelum terlambat, jomlah kita berubah dengan mengurangkan pengambilan harian, pengambilan garam harian dalam badan kita. Jadi kalau tengah memasak tu, kurang-kurangkanlah. Boleh ganti garam dengan perenca asli. Boleh juga hadkan makanan yang mengandungi tinggi garam. Kena rendam jugalah bahan kering seperti ikan bilis sebelum dimasak. Jika perlu, tambahlah garam selepas api ditutup. Gitu kan kawan? Selamat menikmati sarapan pagi anda seketika bersama menerusi kata-kata hari ini.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

Lagu Selagi Ada Rindu. Macam lain, tajuk dia kan macam mendalam betul sampai ke dasar hati anda. Baru saja menghiburkan anda pagi hari ini, membawakan kita ke pukul 6.36, menghampiri 6.37 minit pagi. Bila sebut dah tentang rindu, kadang-kadang kita terus terbayang wajah seseorang. Ibu bapa di kampung, sahabat lama yang sudah lama tidak bersua, berjumpa, atau suasana rumah yang pernah kita tinggalkan demi mencari rezeki. Ada juga yang rindu akan zaman anak-anak masa kecil. Kadang-kadang zaman kecil, dulu Rio satu rumah kan, sekarang macam masing-masing sudah ada urusan sendiri. Tapi begitulah kehidupan, hari terus bergerak, kenangan itu tetap ada kekal dalam hati kita. Selagi ada rindu, mungkin ada sapaan yang boleh kita mulakan pagi hari ini. Kalau ada kesempatan nanti, hubungilah orang yang kita ingat. Tidak perlu tunggu cerita besar, baru mau tanya, baru mau menyapa kan. Pagi ini tanyalah, apa kabar, sudah sarapankah, jom kita pergi sarapan. Pertanyaan kecil itulah sebenarnya yang akan membuatkan hati seseorang akan terus diingati, dan yang disapa itu akan rasa lebih dihargai. Ringkas tapi boleh buat seorang tersenyum apabila tahu dirinya masih diingati. Kalau anda sedang merindui satu masa yang indah, simpan kenangan itu sebagai teman untuk melangkah. Hari ini pun masih ada ruang untuk kita cipta kenangan baharu. Boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Semoga pagi Isnin ini membawa rasa dekat walaupun kita berjauhan. Terus bersama dengan kami, inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Sabah. Harga getah untuk hari ini 12 Oktober 2026 susu getah RM9.74 per kilogram, getah kepingan tiradi A subgrade 1 RM5.80, getah kepingan tiradi A subgrade 2 RM4.88, kentalan grade 1 RM5.53, kentalan grade 2 RM4.61 dan getah sekarang pada harga RM1.40 per kilogram. Sekali lagi untuk hari ini 12 hari bulan 10 2026, susu getah RM9.74, getah kepingan tiradi A subgrade 1 RM5.80, kepingan tiradi A subgrade 2 RM4.88, kentalan grade 1 RM5.53, kentalan grade 2 RM4.61 dan sekarang pada harga RM1.40 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga

7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Fokus kepada pemanduan anda. Selamat tiba ke destinasi. Selamat menikmati sarapan pagi anda. Jom berhibur bersama kami di Kening FM. Hebat syoknya.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tabir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan. Sebaliknya, bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the Prime Minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Pedan.

0: RM500 sebulan.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara, diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada hasil separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib elus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siopnie.

0: Pagi Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi. Radio.
1: This is Radio Kapu. The hit music on the greatest station.
2: Baik, saudara, kita telah pun melangkah ke pusingan yang kedua untuk edisi 12 hari bulan 10-12 Oktober 2026 bersamaan dengan satu jamadil awal 1448 Hijrah. Isnin, Minggu Baharu. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cintakan orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan anda. Berhati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Yang sedang menikmati sarapan pagi anda sebelum keluar bekerja, selamat bersarapan pagi. Semoga pengambilan sarapan pagi hari ini akan membekalkan tenaga untuk anda bekerja sepanjang hari. Yang akan meninggalkan rumah sekejap nanti juga, periksa dahulu kedudukan keadaan rumah semasa. Pintu tingkap telah dikunci, ditutup. Karen Swiss Electric bekalannya telah pun di-offkan. Dokumen-dokumen penting anda, dompet, telefon, semua berada dalam genggaman anda sebelum anda memulakan perjalanan. Nanti sudah syok-syok jalan di tengah-tengah perjalanan, bukan dekat juga, mau U-turn berfikir juga 2-3 kali. Jadi sebelum terlupa, eloklah kiranya luangkan masa 1 minit untuk anda cek keperluan barangan anda sebelum keluar rumah. Ayo jom kita sapa dahulu rakan-rakan kita di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 0195896868. Terima kasih, selamat pagi rakan kita, si apa? Dorang si Andong Chinese Selain. Selamat bekerja di hari 1, dia bilang. Palatius Seal, kan saya rasa suap. Selamat beraktivitas. Timbul di Tawau, selamat pagi semua. Buat DJ, selamat bertugas. Hai juga buat rakan kita Arini Majanun. Saya datang awal pagi ini dengan ucapan tahniah yang paling banyak atas anugerah penyampai terbaik. Jadi kata-kata hari ini, why nah? Kata-kata hari ini, ulilah kuih, masaklah dengan sedap. Kejap lagi kita pergi beli. Oh gitu. Yalah kan, semoga semuanya berada dalam keadaan nasihat walafiat. Terima kasihlah berkesempatan bersama dengan kami. Kadang-kadang walaupun belum pernah jumpa, tapi melalui radio terasa macam lama sudah kita bersama bersua. Terus bersama dengan kami 7.30 minit pagi. Kita bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah terima 780 ekor lembu pedaging dari Australia. Projek Bandar Pintar Kota Kinabalu dijangka siap Februari 2028. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita

berita sepenuhnya. Bagi meningkatkan produktiviti ternakan dan pendapatan penternak, bagi tujuan itu 780 ekor lembu pedaging bakar Brahman Cross dari Darwin, Australia telah dibawa masuk ke Sabah menerusi